0: Perhatian-perhatian, pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Selamat pagi teman Fox. Hola, apa kabar semuanya? Sehat?
1: Sehat dong, hari Senin lagi, ketemuan lagi sama Pagi Bandung ya. Awang Irfan luar biasa, kemarin udah siaran weekend loh 4 jam, sekarang siaran lagi pagi-pagi.
2: Butuh.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: Kenceng banget on air.
1: Enggak, untuk kita on air gosipnya.
0: Jujur ya, hari Sabtu kan bisa siaran nih. 2 sampai jam 4. 2 sampai jam 6. Lama enggak?
1: Lama.
0: Lama banget. Udah mah kemarin gua hujan, Dis. Terus sini cowok semua.
1: Iya memang.
0: Aris sama Deden lagi nonton TV pelukan. Aku kan cemburu.
1: Om Aung tuh jam 6 tapi udah gak hujan kan, langsung balik kan. Aku mah pas mau balik hujan.
0: Itu hujan.
1: Pada Aris, malam minggu Aris jomblo
0: yang, jomblo. Aduh kasihan banget.
1: Aris yang apa?
0: Aris itu pas itu hujan Jadi jam 6 lebih tuh aku keluar gitu ya. Dari jam 2 sampai jam 6 keluarnya lama dong.
1: Oh lama dong. Wih 4 jam ya. Durasinya panjang ya.
0: Iya siaran 4 jam.

0: hujan. Di mana kata teh? Ah, jalan aja pakai payungnya si Fox tuh. Angin kenceng, payungnya ngebalik ke atas.
1: Eh, bagus. Itu payung juga
0: gimana ini?
1: Bisa, itu payung juga berdoa.
0: Berdoa.
1: Ya Allah. Ya, kan berdoa ke atas biar hujannya enggak nambah apa namanya? Enggak nambah gede gitu. Tapi kan akhirnya ke itu ke Tom-Tom.
0: Iya.
1: Tom-Tom ada Tom-Tomnya yang dulu. Enggak dapat diskon.
0: Gak, aku gak ketemu. Tapi ya aku tuh kalau misalnya kemarin karena malam minggu om siaran ya, lagi ya, gitu ya. Kan jarang ya. Aku tuh jarang menikmati malam minggu yang akhirnya benar-benar sendirian.
1: Seru ya, seru loh
0: nikmati ya, sendiri tuh seru. Kayak orang-orang
1: gak punya
0: sibuk,
1: beban. Ya, menikmati aja me time.
0: Benar, me time gitu. Kayak malam minggu. Terus aku tuh kayak langsung pikir, udah lama ya aku tuh kayak malam mingguan tuh sendirian gitu. Biasanya kan kalau ya sama anak-anak, coba kayak anak-anak di bapak aja jadi aku kayak
1: sebelum hidupnya makin ribet kalau ada pasangan, nikmatin aja, nikmatin.
0: Tapi asal di soundtrack-an gitu kayak dengerin lagu.
1: Itu biasanya kalau dengerin lagu gitu pakai kaset atau pakai CD tuh?
0: Pakai CD lah.
1: Pakai CD?
0: Kemana-mana
1: pakai CD? ngomongin masalah kaset CD gitu ya. Lebih suka sebagai pecinta film atau musik gitu ya. Lebih memilih koleksi CD atau DVD fisik?
0: Lebih milih koleksi kaset, CD, atau DVD fisik, atau cukup lewat streaming platform. Ya kalau sekarang mah dimudahkan streaming lah. Tinggal ceklek. Tapi ya, seninya teh beda kalau dulu kaset itu aku mah kita yang apa sih namanya
1: koleksi
0: majuin mundurin
1: rewind
0: nah pengen ke lagu yang list nomor 1 terus aku mah dulu ya kasetnya seninya apa sih coba om ngeliatin di si cover tulisannya
1: ya ucapan terima kasih
0: ya, dibacain
1: aku juga lebih ke fisik itu ya maksudnya fisik kaset
0: apa iya kaset aku mah
1: DVD juga ada DVD ada terus lebih seru aja gitu jadi dan itu jadi invest loh buat orang-orang yang suka kolektor aja.
0: Iya, masih ada enggak ya?
1: Enggak tahu nih. Nah, kalau kita tanya sama teman Fox sebagai pecinta musik atau film, lebih milih koleksi kaset, CD atau DVD fisiknya atau cukup lewat streaming platform?
0: Kalau aku sih kaset, kalo karena ada bacaan itu.
1: Ya, kalau sekarang sih ya aku tetap tapi aku tuh pernah ada beberapa kaset yang masih ada sih. Itu pun kaset-kaset zaman dulu gitu ya, tahun-tahun 80-an tapi masih saya simpen gitu.
0: Kaset apa?
1: Kaset radio, kaset tip deck, tip
0: oh,
1: deck.
0: Iya.
1: Itu pun ngambil dari radio yang lama ya.
0: Ikut ke record.

0: mengadakan gosip gini nih. Tapi kalau bisa menggosip gitu ya. Sebelum gosip, balur dulu dong. Badan kamu biar gosipnya nyush. Ultimate sangat-sangat minyak balur. Ini dengan kandungan bahan herbal dengan wangi lavender. Ini dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml Rp230.000 dan dapatkan Ultima Sangat-Sangat Minyak Balur di Kimia Farma Century K24 juga di Fox Radio Bandung. Dan Sangat-Sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
4: Fox Radio Bandung.
5: Voice of Sanga-Sanga.
4: Sing ada lawan.

0: malam nih.
1: Iya, Jojo nih, saya juga kemarin diundang.
0: Di Java.
1: Ada terima kasih buat apa Jo namanya Jo? Ngundang Fox Radio kemarin tuh sebenarnya aku sama Jojo ngundang. Cuts Corner ya.
0: Itu Cuts Corner itu apa?
1: Selamat Jo? Atas pembukaan Cuts Corner. Resto gitu Om. Di Java Hotel.
0: Maksudnya makanannya apa?
2: Banyaknya western.
0: Wah, stik ada stik?
2: Stik enggak.
0: Oh, stik enggak ada.
1: Kemarin saya diundang tapi saya enggak bisa datang karena ini suara saya sudah berat begini.
0: Kemarin juga sebetulnya saya tuh mau ngundang diri.
1: Iya, cuman jadi, Bapak kan siaran.
0: Iya, Jo. Saya tadinya mau minta kenapa saya enggak diundang padahal kan saya lebih tenar loh, aku bilang begitu.
2: Benar.
0: Ya, saya aku lebih tenar daripada Kibo, aku lebih tenar daripada Jojo.
2: Apalagi.
0: Apalagi kan. Terus tapi ada enggak kemarin waktu di Java kamu ke Indomaret enggak?
2: Kenapa gitu?
0: Ya ketemu sama Asep itu kan?
1: Asep siapa sih?
2: Asep Ledeng.
1: Oh iya, iya kan Indomaret itu ya suka jadian. Benar.
0: Kamu rusak situ.
2: Enggak, aku lewat belakang, Om.
0: Oh iya,
2: dia suka maju gitu.
0: Parkirnya ke Sukamaju ya?
2: Iya.
0: Oh iya benar. Selamat untuk siapa yang punya, Jo? Om siapa? Atau memang Javanya?
2: Pak. Iya, itu
0: di Javanya.
2: Anaknya
0: yang anak punya Java. Sekali lagi selamat untuk apa namanya?
1: Cuts Corner. Dari Java Hotel.
0: Jadi kalau teman-teman nih ingin mencoba makanan-makanan berbeda, itu bukanya 24 jam.
2: Sepertinya.
0: Oke, sepertinya. Ya sudahlah, sukses terus. Mudah-mudahan bolehlah undang-undang kami lah. Kru Fox ya.
1: Yuk, apa nih kita yuk?
0: Kita review atau kita siaran pagi di sana aja, Jo.
2: Boleh.
0: Ya benar enggak ya?
2: Bisa.
0: Siap lah, aman.
1: Siap. Ya, tapi kan? Nanti kita enggak usah bayar dong.
0: Lah. Emang kenapa gak usah bayar?
1: Atau mau bayar pakai Kris?
0: Pakai Kris dong, malu-maluin aja Fox yang punya Kris.
1: Iya.
0: Kan kita juga dibayar penyiar juga kan bulanan pakai Kris. Jadi cuma pakai Kris aja.
1: Iya bener. Kris ini, tapi ngomongin Kris ya, Kris raih penghargaan global di New York. Kris Indonesia kembali mendapatkan pengakuan di tingkat global. Kris Antanegara meraih 50 in 5 Awards 2026 kategori kolaborasi yang diselenggarakan Digital Public Goods Alliance and Co-develop. Ini penghargaan diserahkan kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Vilianingsih Hendarta dalam rangkaian sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York.
0: Jadi penghargaan ini mengakui upaya Indonesia bersama negara mitra dalam membangun konektivitas pembayaran digital lintas negara yang interoperable dan juga inklusif. Saat ini Kris Antarnegara sudah terhubung di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, juga Tiongkok. Sampai Juli 2026, transaksi pengguna negara mitra Indonesia mencapai 21 juta transaksi senilai 5,9 triliun. Luar biasa.
1: Tapi jujur nih ngomongin Kris ya, kan dari Bank Indonesia, dari banyaklah platform-platform juga di Instagram, di berita-berita sudah bilang bahwa si QRIS ini dibacanya kan Kris kan?
0: Kris.
1: Kenapa aku ya pernah Kris. Iya, jadi pas aku bilang kan gini, aku pas mau bilang ya, Mbak, saya mau bayar pakai Kris ya, diketawain pernah pakai Kris. Jor hati orang tanya, kan lu bener nak Kris, mending pengen buka internet, Mbak, dibacanya Kris ya. Aku pernah Om diketawain bilangnya Kris.
0: Kris. Nggak apa-apa.
1: Tapi kan emang benernya Kris kan?
2: Betul.
1: Bukan Kris.
0: Benar.
1: Nah, sampai walaupun aku pernah kayak gitu, aku mah tetap aja bilang kalau misalnya tiap mau belanja atau apa, tetap bilang aku Mbak Kris ya, pakai Kris ya, Kris bayar Kris sungsurikan, oke?
0: Nggak apa-apa. Tetap aku tetap pakai Kris. Dan memang
1: Kris kan?
0: Kris.
1: Bacanya kan, gitu, bukan Kris.
0: Benar-benar. Dan Emon juga ujuk-ujuk nge-WhatsApp.
1: Aduh.
0: Kris Natafari atau Kris Cardozo?
2: Waduh.
0: Bukan Kris Dayanti. Tahu enggak sih kabarnya Kris Dayanti?
1: Kenapa?
0: Udahlah.
1: Kenapa? Inanggu gosipnya.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio

0: spesial buat Tisa Ardiwinata.
1: Apa tuh?
0: Gak harus berkeluarga, tinggal sendiri aja bisa punya kartu keluarga.
1: Iya benar.
0: Eh nggak bisa, Tisa.
1: Kartu keluarga saya sama anak-anak, Pak.
0: Saya sendiri. Kartu keluarga saya sendiri.
1: Eh Bapak bisa sebenarnya sama orang tua loh. Saya kan memang sudah tidak punya orang tua. Bapak kan harusnya bisa ikut orang tua.
0: Harusnya.
1: Kenapa nggak ikut?
0: Biar ini aja, biar rame aja keluarga aja. Jadi di rumah saya tuh kartu keluarganya ada tiga.
1: Oh iya.
0: Mama, Bapak. Terus adik aku sama suami sama anaknya itu aku.
1: Jadi benar-benar sendirian aja tuh di kakak. Sepi amat.
0: Iya, jadi buat yang milih buat hidup mandiri ini ternyata sekarang bisa pisah kakak loh. Dan punya kakak sendiri. Masih banyak yang mengira kalau kartu keluarga atau kakak itu cuma bisa dimiliki oleh pasangan yang sudah berkeluarga. Jadi Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui akun Instagram resminya menginformasikan kalau masyarakat yang tinggal sendiri itu ternyata bisa memiliki kakak sendiri loh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Nah, sebentar, untuk
0: ini teh buat yang ini, buat mereka yang punya domisilinya yakin di situ, enggak pindah-pindah gitu. Jo, kalau kita yang kos-kosan gitu enggak bisa ya?
2: Syaratnya umur 17 tahun atau sudah atau pernah menikah.
0: Menikah tuh. Kalau saya kan pernah menikah.
1: Iya.
0: Sudah dan pernah menikah.
1: Betul.
0: Dan gagal.
1: Dan mau nikah lagi apa tidak?
0: Tidak.
1: Panjang banget.
0: Tidak. Tidak waktu tidak waktu sekarang-sekarang, Ma. Nanti aja kalau mobil saya sudah Alphard, mobil saya sudah BYD, Denza gitu ya.
1: Nah, untuk ngurus kakak mandiri, pemohon harus berusia itu ya sekali lagi minimal 17 tahun atau udah atau pernah menikah yang dibuktikan dengan kepemilikan IKTP elektronik. Dan selain itu pemohon perlu membawa kakak lama dan mengisi formulir F1.02. Melalui informasi ini di Jet Dukcapil ini menegaskan kalau kakak bukan cuma diperuntukkan buat keluarga yang terdiri dari beberapa anggota.
0: Gitu. Jadi umurnya 17 tahun, terus sudah atau pernah menikah. Terus dalam
2: IKTP.
0: Punya IKTP terus di dalam kehidupannya kesendiriannya itu memenuhi semua persyaratan untuk menjadi orang bahagia. Belum tentu loh. Ada yang bilang, "Ah, kamu mah sendirian." Sendiri itu bahagia loh sebenarnya.
1: Benar loh.
0: Iya kan?
1: Baru kemarin aku ngomong tuh, kan, aku 4 tahun. Om berapa? Om udah kan sendiri atuh.
0: Ya, punya, ya maksudnya punya pasangan, punya pacar. Tapi ya kan belum punya pacar juga belum tentu akan menjadikan pacar saya menjadi istri saya.
1: Orang mahnya pacaran teh.
2: Asli
1: banget.
0: Enggak, gua mah.
1: Pengen doain dia.
0: Enggak.
1: Doain dia.
0: Enggak.
1: Pengen di sama dia. Mau pacaran tapi enggak mau.
0: Pokoknya gini, aku mau menikah.
2: Kalau
0: dengan satu orang.
1: Yeah. Siapa?
0: Rizky Bilar.
1: Resti Anda.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Kemarin weekendnya di hari Minggu gimana teman Fox ya? Menyenangkankah pergi sama keluarga? Kalau aku Sabtu kan siaran, terus Minggu bener-bener kayak ah udah deh pengen di rumah aja istirahat gitu. Kadang juga lagi batuk pilek kan, cuaca juga lagi gak enak. Bener-bener hari Minggu tuh kemarin aku dipakai buat kayak istirahat di rumah, bener-bener me time, kayak cuman tiduran, scrolling, maskeran. Ih, happy deh. Maskerannya apalagi aku pakai sanga-sanga face mask. Ini wanginya matcha. Bayangin, ada masker yang wanginya matcha tuh kayak gemes banget. Sanga-sanga face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Dan yang paling penting, harga satu sanga-sanga face mask ini lagi promo cuman Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, langsung aja datang ke sini beli. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab. Sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Interval kita kedua di Baskom, nanti bahas komentar ada sama bacain zodiaknya kamu, teman Fox.
1: Ya, dan nanti juga kita akan bahas putaran tentang katanya Gen Z ini mulai koleksi lagi CD loh.
2: Betul.
1: CD ya. Yes. Nanti jangan kemana-mana. Warna apa tuh CD-nya hari ini?
2: Abu-abu. Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: Vibes Radio Bandung, Feel Good.
1: Selamat pagi buat teman Fox yang baru menikmati suasana pagi hari ini. Mungkin ada nih Emon yang lagi di jalan.
0: Emon, gimana Mon? Jadi kita Boys to Menan Desember tanggal 9.
1: Oh, jadi Boys to Men kesini?
0: Boys to Men, bareng sama Dewa.
1: Sama Dewa?
0: Iya.
1: Jadi
0: Boys ya, TTA, to Men yang tua-tua aja.
1: Jadi Boys to Men itu pembuka lagunya Dewa.
0: Enggak ya? Nah, ini konsepnya tuh enggak tahu deh apakah kolaborasi mereka itu. Jadi sebelumnya Boys to Men itu sama Kahitna. Nah, itu katanya bagus banget. Ini sekarang sama Dewa.
1: Oh gitu. Keren.
0: Makanya.
1: Jakarta ya?
0: Jakarta.
1: Oh. Oke. Sekarang kita masuk ke Baskom.
0: Emon apa Cena bilang?
1: Berarti kalau apa namanya? Ngomongin tentang masalah Boys to Men, kan Boys to Men itu beberapa kali ke Indonesia,
0: yeah. Jadi
1: nggak surprise lagi buat gua mah gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Gitu, gua mah masih nungguin ini. Apa
0: siapa
1: namanya?
0: Om?
1: Yang bakar konser di Indonesia mah gua lah
0: nggak. Whitney Houston.
1: Bukan Whitney Houston dok, Jo ini siapa Jo? Namanya Jo?
0: Takut.
2: Siapa?
1: Anang Asanti. dari Daniemon ketemu sama Boys to Men mawakeun kangen lucu kata Dias. Tapi dia akapelakeun nya. Bener enggak Boys to Men? Tapi keren-keren. Dari Dias Kilas, selamat pagi juga lagi di jalan.
0: Dias Kilas, Mang Dias.
1: Sukses selalu.
0: Atuh Boys to Men nyanyikeun kangen terus kudu di beatbox ke atuh. Ayo Mang Bang Dias mah.
1: Di beatbox
0: ini. Semua keterim pum. Pes
1: pum. Pes ka. Sehat-sehat juga. Kalau enggak Boys to Men nyanyiin Ratu ya.
0: Yang mana?
1: Teman-teman mesra.

0: lengkuas ya. Aduh, masih ada aja nih yang suka kecelek sama
1: lagian
0: lengkuas ya.
1: Lagian heran kenapa lengkuas utuh dimasukin gitu ya. Diiris segede koin aja udah wangi banget buat masak nih. Kayaknya dari Ibu Endah nih. Ibu Endah ini pencinta banget kuliner kali ya.
0: Ada lagi yang bilang nih, gigit bang, itu part paling utama dan nikmat dalam setiap masakan.
1: Lebih serem jahe di bubur kacang hijau
0: katanya. Iya sih bener, iya. Itu juga terus orang jahat berawal dari orang baik yang lauknya ditukar laos.
1: Gak apa-apa Kang, dimakan itu sehat kok. Iya, tapi yang suka kalau enggak gitu ya.
0: Ini ada yang baik lagi sampai bilang, bang gua ganti, kirim nomor rekeningnya.
1: Oh, bener itu mah, keren banget. Kenapa gak nanya ke gua ya, Dis? Apa kayak gitu, gede banget katanya. Iya loh, gue gede banget, kayak ini kayak tulang aja gitu ya, kayak ayam.
0: Terus ada juga yang bilang, cuci aja bang lengkuasnya, kapan-kapan bisa buat masak lagi, bumbuin ayam. Bawa ke rumah tuh bener.
1: Sabar ya Pak, pasti lagi lapar ya, minta diri diretur aja katanya. Satu.
0: Terus ada juga yang bilang, mana ya, mana, oh ini yang dinamakan kampung flase di banyak masakan. Cena,
1: ini ada yang luar biasa sekali nih.
0: Apa itu? Lucu tuh apa?
1: Kalau seperti ini, pemerintah kemana?
0: Enggak, nyalahkan pemerintah.

0: God. Wih, enak lagunya. Siapa dia teh?
1: Ayo, siapa?
0: Raim Laude.
1: Yes.
0: Iya, benar kan?
1: Betul.
0: Dunia berhenti sejenak. Itu kalau lagi jatuh cinta tuh kayak bawaannya.
1: Betul. Oh, gitu.
0: Iya. Kalau lagi jatuh cinta mah.
1: Kamu kan lagi jatuh cinta ya?
0: Enggak. Aku lagi galau, Om.
1: Ya, kenapa galau?
0: Galau lah, percintaan aku selalu gagal.
1: Belum. Kamu kurang glowing kali.
0: Iya, makanya nih aku mau pakai minyak Anamila Tanamu Klasik.
1: Bener, itu bagus loh.
0: Karena bagus buat kulit kan.
1: Yes.
0: Nah, kamu juga pakai juga nih teman Fox. Atau harus banget nyetok yang namanya sanga-sanga minyak Tanamila Tanamu Klasik ya. Ini dengan kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan tree tree oil. Dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit kita, menjaga elastisitas, dan juga membantu menyuburkan rambut. Rambut juga tuh penting ya. Dan harga satu botol per 100 ml adalah Rp215.000. Kamu bisa dapetin sanga-sanga minyak Tanamila Tanamu Klasik di Kimia Farma, di Sentry, di K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu gak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio Bandung.

0: curhat, siapa curhat di TikTok curhat.
1: Ada yang nanya di TikTok. Kak, kenapa sih cewek kan feelingnya kuat? Tapi kenapa kok cewek itu nggak peka kalau ada cowok yang lagi mengusahakan dirinya? Nah sekarang kalau cowoknya nggak ngomong, mau cewek mau cowok, itu dikasih mix sinyal, dikasih sinyal yang ini tuh benar nggak sih? Ini tuh dia suka nggak sih? Dia jadi mau nggak sih? Apa gimana? Ya tetap aja mau cewek mau cowok yang nggak bisa, ya ngomong. Kalau marah ngomong, apa salahnya? Kalau nggak suka ngomong, kalau suka tapi keadaannya begini loh.
2: Nah, sekarang gini,
1: ngomong.
2: Sekarang saya harus lurusin sebagai
1: cowok gimana itu kalau POV
2: saya
1: cewek.
2: Saya dari pihak
1: KUA. Gue emosi banget ngomongnya.
2: Saya dari pihak KUA, Ibu. Saya mau mediasi gitu kan. Kalau Ibu tahu kalau cowoknya udah enggak suka, jangan dipepet terus, Ibu. Gitu. Kan Ibu orangnya begitu. Ibu cowoknya enggak Ibu tahu Ibu suka sama cowok, tapi cowoknya enggak suka sama Ibu. Udah enggak usah
1: dipepet. Ya udah jadi saya mundur nih.
2: Ya okay. Mundur karena ada yang meluk Ibu yang lain.
3: Astagfirullahalazim. Siapa itu?
2: Lah, si Mas Ayu meluk Ibu.
3: Oh iya benar. Magali.
2: Magali meluk
3: iya,
2: Ibu.
3: Bener.
2: Ibu masih banyak laki-laki di sekitar Ibu yang sayang sama Ibu.
1: Iya.
2: Kalau Ibu mendambakan laki-laki, tapi laki-laki itu tidak mendambakan Ibu, buat apa? Iya. Dipertahanin Ibu.
1: Jadi benar ya, enggak suka sama aku ya. Ya udah aku mundur.
2: Memang ya mungkin gengsi, Ibu. Saya dari pihak KUA loh, Bu. Saya mediasi. Saya SAG, Bu, sarjana agama.
3: Oh, wah, Masya Allah.
2: Jadi kalau misalnya memang Ibu suka dengan orang, begitu, Ibu lihat-lihat dulu orang itu suka atau tidak. Jangan maksain.
1: Iya, saya pas seledri emang.
2: Ibu sakit nantinya, Ibu.
1: Betul, saya kena mental. Nah, memang saya kena mental.
2: Ibu dengan cinta aja kena mental. Gimana rasanya Ibu menghadapi kehidupan ini, Ibu?
1: Saya memang seledri, tahu seledrinya.
2: Kamu sama saya, Bapak berhasil enggak dalam kehidupan rumah tangga,
1: iya, Ibu? Iya, Bapak ngomongin cinta ngasih tahu Bapak berhasil enggak?
2: Gagal, Bu. Tapi gitu ya kadang-kadang. Iya ya gimana ya, POV masing-masing beda ya.
1: Iya kan nanti ngomongin iya, tentang bener. Cewek gak peka. Cewek tuh sebenarnya mau cewek cowok sama aja, sama-sama gak peka. Karena kalau misalnya cuma dikasih kode-kode mah buat apa? Kasih bener. Aja ngomong.
2: Kayak itu tunjukin. Apa namanya, kayak cari ini harta karun pas kode-kode ya.
1: Iya.
2: Iya ya.
1: Nah kita juga mau ngasih tahu nih, ini ngomongin
2: kode-kode,
1: tentang
2: kode-kode zodiak nih.
1: Bener. Kamu kalau lagi deketin seseorang, kalau aku mah om ngelihat zodiaknya. Oh zodiak si orang A ini zodiaknya ini berarti karakternya gini.
2: Cocok apa enggak sama si Capricorn ini?
1: Betul.
2: Aku tuh kalau
1: aku lihat gitu.
2: Kalau aku misalnya mau berhubungan dengan siapapun gitu, aku enggak pernah lihat zodiaknya.
1: Oh iya. Iya. Memang enggak semuanya plek-plek sama, tapi biasanya orang yang misalnya zodiaknya A pasti begitu sifatnya.
2: Seru-seruan aja kali ya.
1: Iya, seru-seruan
2: ada yang,
1: aja.
2: Ada yang iya, ada yang enggak gitu kan.
1: Benar.
2: Benar-benar.
1: Nih, ngomongin zodiak.
2: Yes, betul.
1: Kita ngomongin zodiak yang tertarik koleksi barang vintage.
2: Nah.
1: Ya. Iya.
2: Barang-barang vintage ya.
1: Yang pertama Virgo.
2: Itu kalau barang vintage bisa misalnya pacaran sama aki-aki kan vintage kan.
1: Nah, aja. Ini kayaknya zodiak saya Capricorn ada, Pak. Karena saya suka sama cowok vintage.
2: Oke, silakan zodiak yang tertarik koleksi barang-barang vintage. Ada aku enggak sih?
1: Enggak ada. Gak ada ya? Aku ada.
2: Kamu ada ya?
1: Memang saya suka yang tua-tua. Oke, ada Virgo.
2: Ya.
1: Buat zodiak ini, barang-barang vintage punya nilai kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk modern.
2: Ya.
1: Mereka sangat tertarik dengan keunikan dan karakter yang dimiliki oleh setiap barang vintage. Nah, menurut si Virgo, setiap barang punya ceritanya sendiri dan membawa rasa yang gak tergantikan.
2: Itu Virgo ya?
1: Yes.
2: Sementara zodiak yang tertarik dengan koleksi barang-barang vintage ini Cancer.
1: Nah,
2: Cancer ini punya ketertarikan yang besar terhadap sejarah yang tertanam dalam benda-benda antik. Kecintaan si Cancer terhadap barang antik ini ngebuat mereka jadi sering mengunjungi pasar loak dan juga toko-toko yang menjual barang-barang zaman dahulu ya. Tipe orang yang tersembunyi dan benda-benda unik yang ingin mereka bawa pulang. Jadi gitu, orang-orang yang suka menemukan harta karun.
1: Oh.
2: Itu adalah Cancer, teman Fox.
1: Oke, dan selanjutnya Libra nih. Oh, ini juga sudah masuk season Libra ya. Sekarang tanggal-tanggal ini tuh iya.
2: Masuk ke Libra ya?
1: Iya. Libra ini kecintaan Libra terhadap barang vintage terlihat dari koleksi pakaian, furniture, atau dekorasi vintage yang dimiliki. Barang-barang ini membangkitkan rasa nostalgia dan ngebawa mereka throwback lagi ke masa lalu. Nah, buat mereka, barang vintage itu punya daya tarik abadi yang gak lekang oleh waktu.
2: Satu lagi zodiak yang memang kalau kita lihat ini adalah suka atau tertarik dengan koleksi barang vintage.
1: Yeah.
2: Capricorn.
1: Iya, aku memang betul.
2: Punya selera dan menyukai estetika yang indah, makanya barang-barang vintage mampu menarik perhatian zodiak ini. buat para Capricorn, berburu barang vintage, oke? Sebuah kesenangan tersendiri.
1: Ya.
2: Zodiak ini nggak cuma mencari barang vintage yang indah, tapi juga sesuai dengan selera dan juga gaya pribadinya. Betul, Lisa?
1: Bener. Karena aku teh kata aja kalau Capricorn itu adalah walaupun umurnya muda, tapi jiwanya tua. Gitu, makanya, old soul.
2: Jadi makanya Lisa suka main tua-tua.
1: Tahu aja.
2: Tapi tua juga boleh, jangan salah pilih. 91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung,

0: lagu ini disuka banget sama Dani Emon.
1: Yes.
0: Lagi di jalan, lagi menikmati suasana live TikToknya Fox Radio Bandung. Terima kasih Emon. Gitu. Tadi bilang apa katanya? Ada yang awkward.
1: Ada yang awkward katanya. Oh. Tadi kan bilang Om Awong apa sama
0: Buat
1: Emon?
0: Cicandra.
1: Iya.
0: Oh. Ya, nama juga orang ya. Punya gerakan tubuh yang berbagai macam, punya mimik muka, punya hati yang berbeda-beda. Asik. Ngomong naon sih.
1: Kita bahas Gen Z yuk.
0: Yuks.
1: Ini si mak anak magang kita nih, Gaza. Gaza juga Gen Z kan berarti ya?
2: Iya.
1: Iya, Gen Z kan kamu kan? Kamu mulai suka koleksi lagi CD enggak?
2: CD enggak sih, cuman headset kabel.
1: Oh, headset kabel.
0: Dia koleksi headset kabel.
1: Iya, memang itu balik lagi katanya.
0: Lihat Tom Haye kamu ya. Dari sekian banyak pemain Persib yang pakai headset kabel cuma Tom Haye doang.
1: Iya, iya.
0: Ya. Benar kan? Yang lain tuh pakai Bluetooth. Pakai apa?
1: TWS.
0: TWS.
1: Nah, ini ada berita dari Gen Z yang katanya mulai koleksi lagi CD. Setelah sempat ditinggalkan, sekarang ini CD mulai dilirik lagi terutama oleh generasi muda. Gak cuma buat dengerin musik, CD juga jadi barang koleksi, dekorasi kamar, sampai cara membuat menunjukkan selera musik seseorang.
0: Ada unsur nostalgia sebetulnya, keinginan buat rehat sejenak dari dunia digital sampai rasa jenuh dengan algoritma media sosial yang ikut mendorong tren ini. Jadi bukan cuma soal musik, tapi juga soal pengalaman menikmati karya secara lebih nyata. Biasanya anak-anak Gen Z sekarang tuh kan idenya banyak banget ya. Jadi kadang-kadang dia akan memadu-madankan ide-ide zaman sekarang dengan ide-ide zaman klasik. Dan sekarang nggak salah kalau anak-anak Gen Z sekarang tuh apal sama lagu-lagu zaman dulu.
1: Iya loh, iya.
0: Biasanya lagu-lagu yang lama itu mereka jadiin inspirasi, jadiin apa namanya?
1: Apa?
0: Patokan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ya kayak si Gaza aja nih, Gen Z, aku kaget kan kemarin, oh dia sukanya The Milo, iya, gitu-gitu, bener. Ya kan?
0: Terus The Cinnamons kamu suka nggak ya?
2: Enggak.
0: Sigit?
2: Sigit tahu.
0: Oh, Sigit ada tahu. Adam.
2: Adam suka.
0: Tuh, kan itu kan. Terus ini Jolly Jumper?
1: Itu lama banget Julie Jumper.
0: Iya makanya, tapi kan banyak yang suka. Terus Enda and Reza.
1: Iya.
0: Iya kan, terus White Shoes and Company.
1: White Shoes and the Couples Company, iya benar.
0: Banyak juga tuh.
2: Iya banyak.
0: Banyak ya? Tapi ada sih anak-anak saya juga kan kadang-kadang sukanya.
1: Nah anak-anak omong kan Gen Z juga kan?
0: Gen Z juga.
1: Si AA sukanya apa?
0: Bungsu Bandung.
2: Waduh.
1: Yang lagu Bambung Hideung.
0: Oncom Gondrong.
1: Oncom Gondrong tadi kumaha?
0: Ya, dicek enakin nggak?
1: Sok nyanyiin om.
0: Hah?
1: Oncom gondrong.
0: Begitu,
1: oncom gondrong.
0: Oncom gondrong ke antosan.
1: Ala saha eta.
0: Musa lagunya nih Musa nih.
1: Spesial buat Musa lagunya ya.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil?
0: Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Itu aja membantu regenerasi kulit. Harga satu sangat-sangat natural cream itu lagi promo di Fox Radio Bandung, Abadi Raya nomor 12C. Rp40.000 aja. Selama presiden masih ada, jadi makan buruan ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Cegil, katanya apa sih?
1: Cewek gila.
0: Cewek gila yang mau diapa-apain sama cowoknya masih bertahan gitu ya. Heran gue kenapa sih cewek-cewek itu gitu, kalau cowoknya sering ngezolimin versinya cewek ya. Sering nyakitin tapi tetap aja bertahan. Kenapa sih?
1: Ya karena cinta.
0: Cuman cinta? Enggak cinta lah. Maksudnya kalau lu ngidup cuman gara-gara cinta, aduh. Coba dicek deh. Apanya? Hidup itu kan gak cuman hanya cinta. Harus ada kecewa juga. Harus ada dukanya juga gitu. Kalau cinta terus cinta melulu mah susah tuh Dis. Dan orang teh punya mood tuh.
1: Iya sih benar.
0: Naik
1: bener.
0: Turun bener, coba. Bener. Itu kalau kita belum siap untuk menerima itu ya udahlah gitu. Jalan masing-masing adalah jalan terbaik buat kalian. Bisa.
1: Hah? Kenapa aku?
0: Enggak kan bisa. Jojo, kasih belum beres.
1: Iya.
0: Gaza.
1: Iya.
0: Tapi si Gaza mah si Gana mah tebeki awewenya aja.
1: Eh Gaza, anak magang kita, kamu punya pacar gak? Punya pacar?
2: Tuh, belum.
0: Lebih suka, main.
1: Gaza, oh, iya, suka gak sama tante-tante?
0: Tante yang satu, tante mana heula aja gitu. Ya, tante mana heula aja harus pilih-pilih tante ge. Tong riweuh lah. Tiba-tiba kita, Gaza, tante teh harus bayar ini. Tolong kamu yang antri aja.
1: Eh, kemarin juga udah bilang, Gaza, aku mau masak antar ke geria.
0: Si Ege kepaksa di gara-gara kepaksa soalnya daripada menang nilai sih. Udah hajar Risa.
1: Ya udahlah,
0: terima kasih teman-teman TikTok.
1: Terima kasih teman-teman TikTok. Ya, besok kita ketemu lagi di Pagi Bandung jam 7 sampai jam 9. Ya pokoknya di hari Senin ini mah aku mau ngasih kata-kata mutiara aja lah ya.
0: Kata-kata inspirasi ya?
1: Betul. Biar Seninnya lebih semangat, karena tadi di TikTok juga ada yang bilang bahwa Senin itu gak semangat. Kayak kemarin udah beres banyak acara datang, terus kayak Senin lagi. Lu
0: kebayang 3 hari nonton Pespos. Pespor. Nonton, terus tiba-tiba Senin terus kerja lagi.
1: Iya,
0: harus ada tuntutan dari bos dan segala macam.
1: Iya, ya udahlah, yang penting kita sebagai manusia, kalau menurut aku tugasnya untuk menjalani hidup ini mah simpel sebenarnya.
0: Apaan?
3: Gimana itu?
1: Kita hanya perlu berdoa dan ikhtiar. Urusan rizki mah, bener. Biar mahal ini yang urus.
0: Cocok.

0: kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ijen Mendagi, di hari Senin ini semangati kamu lagi menyendiri. Wah, belakang i semua. Ijen Mendagi ada lagi buat kamu teman Fox. Seperti biasa di hari Senin ini cerah dong, ceria dong, semangat dong ya. Sampai jam 11 nanti, hari ini juga ada tamu yang mau datang.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta.

92,5 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox, kaget tahu belakangnya kok gitu. Aduh, apa kabar semuanya? Gimana weekendannya? Semoga lancar-lancar dan semoga hari ini diberi kelancaran dalam semuanya ya. Thank you. Kalau Ijan weekendannya Sabtu kemarin, Ijan Mandagi manggung sama Kloset di Majalengka. Majalengka, pulang sampai Bandung jam 3 subuh, beberes segala macem. Jam 4 tidur, bangun sekitaran jam 9 kali ya. 9 terus untar-antar beli sarapan dan lain-lain, berangkat lagi jam 12-an karena Ijan buat turnamen padel ya di PVJ. Terus beresnya main padel lagi dan sekarang lilis. Nah, itulah curhatan Ijan di weekend kemarin. Curhatan kamu gimana, teman Fox? Ijan tungguin ya. Sambil kamu request di 08122477491.

0: Dengar lagunya Salma Salsabil ya, Hacu. Kerja terus dari pagi sampai pagi lagi, teman Fox. Waduh, benar-benar harus jaga kondisi kali ya. Kalau misalnya pagi ke pagi lagi mah, badan pasti remuk. Serius deh. Kalau misalnya badan kamu remuk, kamu perlu sesuatu yang bisa buat badan kamu menyenangkan lagi, badan kamu sehat lagi, badan kamu fit lagi. Ada yang namanya powder sanga-sanga. Ini bisa digunain atau soulmate-nya dari minyak balur sanga-sanga. Jadi bisa ngebantu meregangkan pegal lino, teman Fox, encok dan nyeri persendian. Harga satu bungkus powder sanga-sanga itu Rp75.000. Jadi disatuin ya sama minyak balur sanga-sanga. Dapatkan powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

Yalon Seven, Bray. Teman Fox, ini tuh lagu tahun 99. Tapi tetap aja ya, yang namanya lagu keren tuh, mau kapanpun didengerin itu siap aja gitu ya. Seperti Jan juga siap mau nyapa siapa yang udah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Ini ada Kak Abai di Bekasi, pengen request lagunya Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia, udah Jan puterin ya. Spesial-spesialnya lah Butuk Dewi atau Nun Kang. Semangat siarannya, siap. Ada Tenani, Tenani pagi kayak Jan ini di Cicahem, request lagu Arjuna Mencari Cinta dari Dewa, udah Jan puterin. Salamnya untuk Aros, Apu, Chandra, Johan, Dadang, Eko, Fahri, Bembeng dan semua teman Fox tuh Kaijan. Selamat hari Senin, selamat hari Senin. Semangat selalu siarannya dan terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Fahri, singkat jelas dan padat, pengen lagunya Dokter PM, Tak Harus Miliki. Terima kasih. Sama-sama dong.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih pernah ngejalan main lagi teman Fox ya. Nah, siap-siap aja. Karena bentar lagi kita bakalan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang tadi udah Ijan bilangin mau datang ke Fox Radio. Doi udah ada di depan Ijan. Kamu siap-siap aja buat bertanya-tanya di WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Oke, tentang single terbarunya. Ah, namanya siapa? Nanti biar penasaran.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta.

0: Nani Mamut FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes, seperti Ijan bilang kan ya, Ijan bakalan kedatangan tamu yang luar biasa. Udah ada Farel Nugroho.
1: Halo, halo kak.
0: Apa kabar?
1: Baik, apa kabar kak?
0: Baik dong, luar biasa. Farel gimana pagi hari ini? Ini radio pertama yang Farel kunjungin.
1: Benar, pertama banget
0: dan ini merupakan pengalaman pertama di radio juga.
1: Benar.
0: Aduh, gimana? Kak Fox, Radio Bandung datang ke sini terus ngelihat vibe-nya tuh kayak apa menurut Farel?
1: Jujur seru sih, tadi aku kayak, wow, terpampang jelas tuh Fox.
0: Asik. Terus ternyata kamu tuh kuliah di Bandung ya?
1: Iya, aku kuliah di Bandung.
0: Asli dari Jakarta.
1: Yes.
0: Kuliah di Bandung. Bener. Udah berapa lama di Bandung?
1: Udah 4 tahun kayaknya.
0: Wih, lumayan.
1: Ini udah tahun terakhir soalnya.
0: Ini tahun terakhir. Bener. Ya. Lancar-lancar?
1: Lancar-lancar.
0: Aduh, lanjut S2 enggak?
1: Belum tahu.
0: Oke, dan pertama kamu datang ke Bandung.
1: Bener.
0: Apa yang ngebedain dari Jakarta ke Bandung? Pertama tuh datang tahun 2022 ya?
1: Iya.
0: Ah, gimana tuh? Perbedaannya apa?
1: Langsung ini sih, masuk angin yang pertama ya.
0: Dingin. Oke. Terus orang-orangnya kayak gimana?
1: Baik-baik banget ya, beda ya kalau nyetir di Bandung sama di Jakarta tuh kayak kosongi yeah, banget gitu.
0: Jangan dibandingin ya, Pak. Kalau Bandung tuh mencet klakson aja tuh kayak yang marah gitu ya. Yeah. Kalau di Jakarta tuh santai aja klakson gitu. Bener. Oh iya. Selama 4 tahun udah bisa bahasa Sunda dong?
1: Enggak bisa.
0: Masa dikit-dikit aja?
1: Enggak bisa, susah.
0: Tuh bisa, serius tuh bisa bahasa Sunda?
1: Tuh bisa.
0: Saetik tuh bisa.
1: Gak bisa.
0: Oh, gak bisa. Waduh. Oke, okay, dan pastinya juga kalau misalnya pertama promo radio ya berarti Fox Radio itu bakalan diingat sama seorang Farel ya, karena ini radio pertama.
1: Bener.
0: Di hidup kamu.
1: Pertama.
0: Kamu kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, okay, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang single terbaru kamu ya. Kita bakalan main ngobrol-ngobrol lah sebentar lah. Kita bakal kasih pertanyaan buat kamu. Terus kamu jawab aja.
1: Okay,
0: santai. Oke. Okay. Nah, selain handphone dan dompet, barang lain apa yang gak boleh ketinggalan versi Farel? Untuk kamu ya.
1: Selain handphone dan dompet.
0: Yes.
1: Apa ya kak?
0: Apa yo?
1: Aku selalu bawa iPad sih biasanya.
0: iPad ya.
1: Boleh gak?
0: Boleh dong. iPad ya, gak boleh ketinggalan.
1: Saya
0: ya.
1: Saya gak punya power bank.
0: Gak punya power
1: jadi
0: bank.
1: Jadi nge-charge-nya pakai iPad.
0: Oh, sambil bisa main-main di sana juga ya. Oke, okay, next-nya. Nah, kalau hidup ini ada tombol skipnya. Kamu pengen skip apa di hidup ini? Boleh yang yang udah kamu alamin atau yang mau kamu alamin mau di skip apa?
1: Gampang sih, aku pengen skip ini sih era COVID ya.
0: Oh iya, ganggu banget.
1: Soalnya aku bener SMA ya. Tuh COVID.
0: Pas banget ya.
1: Pas banget.
0: Jadi dari rumah.
1: Bener.
0: Belajarnya.
1: Bener banget.
0: Oke. Okay. Oh iya, pas era COVID berarti kamu ke Bandung malah.
1: Belum.
0: 2022.
1: Jadi akhir.
0: Oh akhir SMA. Yeah. Wow, iya bener ya. Oke. Okay. Jika kamu bisa milih satu skill apapun di dunia ini ya, yang bisa kamu pilih secara instan, apa yang pengen kamu punyain sekarang? Skill apapun, kamu bisa milih. Mau superhero, mau jago apa, tapi kamu boleh nih pilih satu skill yang bisa kamu ituin.
1: Kalau superhero dari dulu tuh pengen punya ini sih, bisa mengendalikan air tuh kayak seru banget.
0: Avatar?
1: Ya. Iya ya kayak.
0: Kenapa kamu suka banget sama air?
1: Suka.
0: Oh iya, laut aman
1: bener,
0: dong ya.
1: Bener, aku kalau liburan suka banget ke.
0: Berarti lebih milih laut daripada gunung.
1: Bener.
0: Oke. Okay. Oh iya, paling jauh kemana? Ke pantai-pantai mana jalan-jalannya?
1: Terakhir tuh apa ya, yang daerah Sumba tuh seru.
0: Oh iya, kamu suka emang ke daerah-daerah yang
1: keluarga
0: oh,
1: suka.
0: Keluarga suka ke daerah-daerah yang apa ya, yang pantainya tuh jarang dijamah.
1: Yeah.
0: Oh iya. Yeah. Emang masih indah-indah ya Indonesia
1: masih,
0: ya?
1: Masih bagus banget kak.
0: Oh iya.
1: Tapi panas sih.
0: Oh iya
1: panas
0: sih. Pasir putih itu benar-benar putih ya?
1: Putih.
0: Ah, menyenangkan kayaknya ya. Ya udah, kita bakalan ngobrolin tentang single terbaru kamu, tapi sebelumnya kita dengerin dulu aja ya.
1: Siap.
0: Ini single pertama banget?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Ini single ke-8.
0: Ke-8. Tapi baru ke radio.
1: Baru ke radio.
0: Ya udah deh, langsung aja ini single terbaru dari seorang Farel Nugroho, Salah
1: Tingkah.
0: Yes.

0: Ya kayaknya Farel tuh yang suka ngebuat cewek-cewek di ITB salah tingkah kayaknya ya. Luar biasa, lagunya keren. Dan katanya ini home recording.
1: Bener,
0: home recording di kosan.
1: Di kosan.
0: Wah, keren ya. Boleh cerita dong, salah tingkah ini ciptaan sendiri?
1: Ciptaan sendiri.
0: Nah, menceritakan tentang kayak gimana kayak
1: Beno. Ceritanya tentang menyukai seseorang.
0: Yes.
1: Tapi kok kayaknya dia belum tertuju hatinya sama kita.
0: Oke, masih usaha nih, masih usaha.
1: Iya, usahain di situ.
0: Terus salah tingkahnya?
1: Salah tingkahnya kalau ngeliat dia terus.
0: Oh.
1: Salah tingkah.
0: Ini kisah nyata.
1: Iya. Bisa dibilang.
0: Satu kuliahan. Iya.
1: Jangan di-spill kali ya.
0: Iya, enggak. Bahaya, kan cuma bilang satu kuliahan aja kan banyak.
1: Satu kampus.
0: Enggak satu fakultas kan?
1: Iya. Enggak tahu.
0: Yang pasti kalau tadi kalau akan Afara bilang kalau ngelihat dia jadi salah tingkah. Berarti sering ngelihat dia, sering ketemu, jadwalnya hampir sama. Satu fakultas. Doi udah tahu tapi?
1: Belum.
0: Ya semoga ya.
1: Semoga
0: ya. Kan lagu ini baru. Ini udah berapa lama lagunya?
1: Baru 2 minggu.
0: Tuh kan. Saat lagunya udah 2 bulan lah. Akhirnya lu bakalan jalan sama doi.
1: Amin.
0: Berarti berdasarkan pengalaman pribadi seorang Farel ya.
1: Benar.
0: Oke, nah ini ada di songbank kamu. Banyak terus dipilih lagunya.

0: atau ngedadak ngebuatnya?
1: Ini lumayan baru sih, Kak.
0: Oh, lumayan baru. Lumayan karena baru. Momen itu ya.
1: Bener,
0: ah, tapi songbeng kamu tuh udah ada
1: sih. Udah banyak sebenarnya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Emang suka nyetok di voice note gitu kan ya.
0: Belum, tapi belum dibuat nih.
1: Belum.
0: Jadi, ini semua kamu kerjain sendiri?
1: Iya, tapi kalau produksi enggak?
0: Oh, produksi enggak.
1: Jadi cuma kayak recording sendiri, aku kirim ke tim mereka yang mixing mastering.
0: Oke, okay. Tapi kamu yang buat semua?
1: Apa yang
0: kayak ini? Kayak main gitar.
1: Kalau di demo doang ya.
0: Demo doang.
1: Tapi kalau udah produksi mereka yang buat.
0: Oh, tim, mereka buat. Tim, ya. Tapi secara garis besar kamu yang buatin semuanya itu. Wow, luar biasa ya. Tapi single ke-8.
1: Bener.
0: Baru main ke radio.
1: Aduh,
0: kenapa
1: telat banget.
0: Coba harus dijelaskan ini. Kita tersinggung banget nih ya.
1: Soalnya ini sih, Kak, karena aku independen kan.
0: Yes.
1: Jadi emang enggak tahu caranya approach radio.
0: Iya.
1: Baru ada yang bantuin sih.
0: Oh, gitu.
1: Seru sih tapi.
0: Akhirnya ditawarin untuk coba promo di radio.
1: Iya,
0: benar. Wow, akhirnya lumayan lah Fox. Abis ini kemana?
1: Habis ini malam tuh ke Pro 2.
0: Pro 2 RRI ya.
1: Iya.
0: Jalan Diponegoro berarti dekat Gasibu.
1: Benar.
0: Iya kan? Oke. Nah, kalau misalnya ngobrolin tentang influence dari seorang Farel itu siapa sih? Dalam negeri dan luar negeri.
1: Kalau dalam negeri itu aku lagi dengerin ini sih, Kak. Raffi Sudirman tahu
0: kan? Oh, tahu.
1: Iya, aku
0: tahu.
1: Suka banget.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oh ya. Hampir sama lah ya, genre-genrenya lah ya.
1: Terus kebetulan adanya teman aku, si Rara.
0: Oh, iya.
1: Terus kalau luar, aku dari dulu ngefans sama Shawn Mendes.
0: Kenapa?
1: Suaranya sih.
0: Unik ya?
1: Iya.
0: Unik. Terus lagu-lagunya ya?
1: Bener. Terus sempat nonton konser juga kan.
0: Oh, gitu?
1: Pertama dan terakhirnya di Jakarta. Di mana sih? BSD.
0: BSD. Gimana? Itu live-nya sama gak sama di...
1: Jujur asik banget sih.
0: Oh,
1: itu
0: gitu.
1: Pertama aku nonton konser yang bayar sendiri juga kan. Jadi kayak puas lah.
0: Puas ya.
1: Yeah.
0: Stage act-nya dan segala macam itu whole package-nya lengkap ya kalau artis-artis luar tuh ya.
1: Iya, keren banget.
0: Oke, berapa lama? 2 jam?
1: Ada 2 jam.
0: Full. Wah, jadi worth it kamu ngeluarin uang segitu. Berapa sih tiketnya dulu?
1: Kayaknya di bawah 2 sih.
0: Di bawah 2 juta ya.
1: Lumayan lah ya buat
0: lumayan.
1: SMA kan.
0: Kaliin aja berapa ribu orang datang ya. Aduh, Shawn ya.
1: Shawn.
0: Oke, okay, nih. Untuk video klip atau video liriknya udah ada?
1: Udah.
0: Oh, boleh dong. Ceritain storyboardnya kayak gimana, terus buatnya di mana?
1: Kalau video klip tuh sebenarnya aku ngajak teman-teman sendiri sih, Kak.
0: Yes.
1: Itu project sendiri lah.
0: Sebagai anak ITB masa enggak bisa buat sendiri.
1: Bener,
0: ya.
1: Terus kan karena aku kuliah sendiri juga kan FSRD.
0: FSRD.
1: Desain.
0: Tuh kan ya iyalah.
1: Jadi teman-temannya ya sekitaran
0: itu situ. Juga ya.
1: Jadi yang bantuin ya. Ini juga salah satu stylist namanya Darrell.
0: Teman-teman banget ya.
1: Benar.
0: Iya. Oke, akhirnya buat sendiri. Ini ceritanya storyboardnya kayak gimana?
1: Sebenarnya storyboardnya lebih kayak B-roll gitu sih, Kak.
0: Okay.
1: Jadi kayak ada modelnya satu, modelnya satu cewek, terus kayak aku bawa bunga, tapi enggak ada story yang beneran cerita gitu. Jadi cuma stok-stok video aja sih.
0: Stok shoot aja. Wow. Bisa dilihat di mana, Rel?
1: Ada di YouTube, Kak, di YouTube akun Farel Nugroho.
0: Oke, jadi kamu boleh langsung aja ke akunnya Farel Nugroho. Terus kan ini udah nih single ini udah keluar sama berapa lama nih kalau boleh di flashback single ini nih?
1: Yang ini. Tadi 3 mingguan kan?
0: Baru 3 mingguan. Mingguan. Oke, tapi next single, next tahap kamu untuk kasih promo seorang Farel udah ada.
1: Kalau paling promo-promo radio tadi, terus konten-konten aja sih sebenarnya.
0: Konten-konten aja. Untuk nah, sekarang kan Farel berarti kan sudah siap untuk di industri musik Indonesia
1: bener.
0: Untuk off air dan lain-lain udah siap dong.
1: Amin.
0: Terus kalau misalnya dukungan dari orang tua aman?
1: Aman banget.
0: Oh, serius?
1: Support banget mereka.
0: Karena kamu sejalan dengan pendidikan ya.
1: Benar. Jadi tetap kuliah.
0: Kan kalau kuliahnya nggak benar tuh pasti cerewet tuh.
1: Benar.
0: Oke, okay. Kuliah 4 tahun aman lah.
1: Aman.
0: Ya. Bentar lagi lulus.
1: Benar. Oktober nih, Kak.
0: Oktober lulus?
1: Udah
0: tinggal nunggu wisuda.
1: Udah tinggal nunggu wisuda. Udah
0: lancar,
1: selesai.
0: Lancar men, 4 tahun mah lancar atuh.
1: Lancar
0: ITB. Banget ya ITB lagi. Enggak ada yang ngulang berarti.
1: Enggak,
0: kan?
1: Enggak, aman. Wih,
0: mantap
1: aman.
0: Sekali. Ya. Semoga lancar-lancar aja. Semoga kalau misalnya mau berjodoh lanjut S2 lah.
1: Iya.
0: Bandung lagi lah pilihannya lah. Oke, kalau misalnya seorang Farel ini disuruh milih juga nih. Kalau misalnya pengen konser.
1: Oke.
0: Solo sendiri, konser gede.
1: Yeah.
0: Kamu pengen dibuat di kota mana di Indonesia?
1: Pasti Jakarta dulu sih.
0: Jakarta dulu.
1: Bener.
0: Di mana?
1: Ini boleh mimpi nih.
0: Boleh dong. Ini kan mimpi itu sesuatu yang akan kita tuju.
1: Iya,
0: yeah,
1: amin, amin.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya seru sih kalau bikin kayak di Jakarta Stadium yang baru tuh.
0: Jis.
1: Iya, jis. Lagi keren, rame kan
0: keren
1: tuh.
0: Keren ya, keren ya.
1: Keren banget.
0: Kan. Keren ya, oke. Okay. Amin, amin, amin, amin. Tuhan dengarkanlah. Farel pengen konser di Jis. Kasih proses yang menyenangkan.
1: Amin.
0: Amin. Kita masih bakalan ngobrol-ngobrol sama seorang Farel ya. Jadi kamu juga boleh tanya-tanya di WhatsAppnya Fox Radio Bandung, teman-teman. Fansnya namanya apa? Fans kamu?
1: Aduh, belum ada kak.
0: Ada, nanti kita buat ya. Boleh, nanti kita boleh. Buat ya. Jadi jangan kemana-mana teman Fox.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
1: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: Ini banyak yang request ya, Sabrina Leana dengan Haha. Jangan puterin juga teman Fox. Tapi kita masih barengan sama Farel. Dan pastinya Rel, lagu udah banyak banget ya. Kalau di total-total di songbank kamu tuh udah ada berapa
1: 100
0: lagu?
1: 100 ada
0: dia. Ada, serius?
1: Ada, 100.
0: Itu tuh masih berbentuk draft gitu.
1: Yeah.
0: Masih raw ya.
1: Masih
0: raw. Wow, lumayan ya. Berarti produktif juga ya. Tapi kalau ada orang yang pengen dibuatin lagu sama kamu gimana?
1: Bisa juga.
0: Bisa, lumayan lah, lumayan ya. Asal ngerti aja waktunya. Oke. Inspirasinya biasanya gimana sih cara kamu untuk ngebuat lagu? Kan orang tuh beda-beda.
1: Benar.
0: Ada yang pernah Ijan tanya, gue harus ke WC dulu nih. Gue harus jalan dulu, gue harus sendiri dulu, gue harus ke tempat ramai dulu. Itu beda-beda. Okay. Kalau seorang Farel?
1: Tergantung ini sih, pengalaman. Biasanya kalau lagi pengen curhat.
0: Jadi kamu gak ada treatment khusus gitu, gue harus diem sendiri atau gimana?
1: Tergantung sih kak. Kadang ada lagu yang ngalir itu cepet banget.
0: Kayak
1: lagi sendirian terus langsung jadi satu. Ada yang butuh waktu berapa setahun baru selesai kan.
0: Tergantung. Ditinggalin dulu tuh lagu.
1: Benar.
0: Oke gitu, jadi gak menentu lah ya.
1: Gak menentu.
0: Oke, kamu ada bakat dari siapa bermusik?
1: Waduh, mama sih kayaknya.
0: Oh mama.
1: Mama tuh suka pelayanan di gereja.
0: Oh pelayanan di gereja. Bener. Aku juga pelayanan. Oh iya. Tapi aku main drum.
1: Oh seru banget.
0: Karena kalau nyanyi kayaknya jemaatnya bubar. Iya loh. Jangan salah, gereja tuh gila-gila suaranya.
1: Bener.
0: Gila
1: jujur,
0: loh
1: jujur.
0: Serius, kemarin kan aku sedikit cerita di pelayanan di gereja.
1: Aku
0: kan otodidak main drum.
1: Okay.
0: Gak bisa baca note. Dikasihlah partitur. Kak, aku lihat aja dulu kan. Gila dikasih partitur itu kayak baca kayak orang
1: kayak apa,
0: anak kecil yang belum bisa baca disuruh baca.
1: Bener,
0: gitu kan.
1: Bener.
0: Ya tapi menyenangkan.
1: Seru,
0: berarti
1: seru.
0: Tapi kamu pelayanan juga enggak?
1: Pelayanan.
0: Oh, iya, karena di Jakarta.
1: Iya.
0: Oh, di Bandung enggak?
1: Di Bandung.
0: Masih kamu gerejanya di GII bukan?
1: Bukan, aku Katolik.
0: Oh, Katolik. Berarti yang di dekat rel kereta itu ya?
1: Benar, katedral.
0: Katedral ya. Oh, iya. Oke. Nah, awal bermusik kamu, terus tiba-tiba mama atau bapak kamu tuh tahu, oh ini anak tuh suka musik, itu kapan?
1: Kayaknya dari kecil tuh kita suka karaoke bareng kan, kak?
0: Sekeluarga.
1: Terus mungkin dari situ.
0: Keluarga punya adik, punya kakak?
1: Kakak.
0: Jadi dua?
1: Dua.
0: Cowok
1: bersaudara.
0: Juga?
1: Cowok
0: sama, gue juga
1: main musik dua. Tapi gak nyanyi.
0: Oh main musik gak nyanyi musik. Pas ngiringin lah ya.
1: Benar.
0: Terus
1: satu ada lomba lah di SD
0: ini
1: dulu.
0: Oh SD. Oke.
1: Di push mama untuk kayak cobalah nyanyi di panggung gitu.
0: Nah, kamu udah gak deg-degan gitu?
1: Deg-degan banget.
0: Oh dulu, pertamanya tuh deg-degan?
1: Pertamanya nangis-nangis kayak gak mau ngapain. Terus pas udah nyanyi di atas panggung tuh udah tuh mulai ketagihan aku.
0: Oh justru mulai PD-nya tuh udah mulai.
1: Benar, dari situ.
0: Okay.
1: Terus jadi langganan lomba-lomba tuh dulu.
0: Oke. Justru pengen ikut.
1: Justru jadi ketagihan.
0: Oke, berarti peran mama gede banget dong.
1: Gede banget
0: ya, di
1: gede
0: situ
1: banget.
0: Ya. Terus pertama kamu bisa buat lagu kapan?
1: Kapan ya? Mungkin SMP kali ya kak.
0: Oh serius?
1: SMP ya, tuh udah mulai nyicil-nyicil tuh bikin-bikin iseng aja. Terus dengerin lah ke orang tua kan. Terus mereka suka. Akhirnya mulai produksi itu baru SMA.
0: Jadi difasilitasi tuh?
1: Difasilitasi, disponsorin lah orang tua.
0: Tetap dengan home recordingnya di rumah? Atau enggak? Atau,
1: tapi kalau awal tuh sebenarnya udah punya alat rekaman. Cuma kita ke studio waktu itu.
0: Oh biar ada yang ngarahin juga.
1: Iya benar. Gimana sih rekaman?
0: Iya. Itu berarti single pertama dari 8 single yang kamu.
1: Benar.
0: Wah, tahun berapa itu?
1: Aduh, 2002. Lupa deh kak. Pokoknya SMA.
0: SMA berarti 2021-an.
1: Mungkin ya.
0: Ya, dari tahun-tahun gitu segitu ya. 2020-2021. Wow, menarik ya. Dan akhirnya sampai sekarang studi berjalan, musik juga terus berjalan. Dan makanya disupport selalu ya.
1: Betul.
0: Berarti domisili orang tuh di Jakarta.
1: Jakarta.
0: Sering-sering datang ke sini. Atau ada jadwal-jadwalnya?
1: Kalau lagi ada keperluan ke Bandung.
0: Oh gitu. Bener. Kangen nengok gitu ya. Aman. Nah, untuk kedepannya, seorang Farel ingin ngelakuin apa sih buat karir kamu?
1: Aku tahun depan mau rilis EP ya.
0: EP. Berapa lagu?
1: 5.
0: Isinya baru-baru semua atau yang kemarin ikut masuk?
1: Kemarin udah 3.
0: Oh, 2 lagi.
1: Termasuk Salah Tingkah.
0: Dua lagi. Oke. Kapan kira-kira?
1: Kayak pertengahan deh ya.
0: Pertengahan tahun depan lah ya. Oke, didoakan yang terbaik lah buat Farel. Ya pasti itu bakalan sendiri atau ada musisi lain yang terlibat atau gimana? Atau bakalan ada collab featuring atau apa?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu. Tapi nggak nutup kemungkinan juga.
1: Nggak menutup kemungkinan.
0: Siapa tahu. Pernah ke pernah kepikiran enggak untuk lintas genre kamu gitu, sekali-sekali kasih lagu yang ngedobrak gitu enggak? Oh, ini Farel kok jadi ini nih satu lagu.
1: Tertarik
0: ini.
1: Sih.
0: Ada enggak sih?
1: Tertarik sih Kak kalau
0: pengen kayak gimana?
1: Aku kepo ini sih kayak pop rock gitu, oh, kayak pop asik rock. Sih.
0: Jadi lebih nge-hype, lebih
1: bener, lebih
0: upbeat
1: bener,
0: lah.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, bener.
0: Oke, menarik. Oke, berarti next-nya bakalan ada EP.
1: Betul.
0: Terus kalau misalnya untuk showcase dan lain-lain itu ada jadwal off air dan lain-lain?
1: Kalau off air belum, cuma belum, ya. Udah nyicil konten kemarin ada bikin.
0: Boleh dilihat di mana? Kasih tahu sekali lagi dong.
1: Ada nanti ada di IG aku sama YouTube.
0: Di IG sama YouTube ya.
1: Iya, itu ya,
0: Farel Nugroho.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi kamu follow dulu terus subscribe YouTube-nya.
1: Iya.
0: Semua konten-konten tentang Farel itu ada, semua di ada di sana. Terus kalau misalnya nanti ada apa-apa juga semuanya ada di situ.
1: Betul.
0: Oke, Farel thank you ya.
1: Thank you, Kak.
0: Dan yang pasti juga jangan pernah ini kan Fox jadi pembuka.
1: Benar.
0: Ya, Fox kan jadi pembuka, tapi Ijan pengen nanti kalau misalnya single kedua, ketiga, keempat lagi mampir lagi ke Fox ya.
1: Pasti.
0: Dan selamat menjalankan kalau Ijan selalu bilang gini, selamat menjalankan ibadah promo.
1: Oke, ibadah promo.
0: Ibadah promo karena kamu bakal ditanya yang itu dan kamu juga bakal jawabnya yang itu.
1: Terus
0: makanya, terus-terusan. Ya. Ya oke, thank you ya Rale.
1: Thank you banget
0: dan
1: ya.
0: Dan yang pastinya juga selamat wisuda di Oktober. Bener. Nanti tanggal berapa?
1: Belum dapat. Tapi 29-an lah.
0: Waduh, kalau 27 pas ulang tahun aku tuh.
1: Oh, iya.
0: Aduh. Ya udah, thank you ya.
1: So much.
0: Dan kamu buat teman Fox jangan lupa kamu dengerin Salah Tingkah dari Farel Nugroho dan kamu kepoin semua sosial media doi dan semua portal digital udah ada kan ya?
1: Iya, ada.
0: Spotify dan lain-lain.
1: Dan lain-lain.
0: Oke, thank you ya Rel ya.
1: Thank you.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Teman Fox, izin mandaginya beres dulu ya. Kamu jangan kemana-mana. Seharian ini bakalan ditemenin sama Fox Radio Bandung dengan penyiar-penyiar yang luar biasa juga. Oke, dengerin lah lagu-lagunya tuh pasti mewakili hidup kamu. Cuh! Untuk hari inilah minimal. Terima kasih banyak kepada teman, tetap semangat karena semangat itu menyenangkan.
1: Gilan 1,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Capek habis kerja seharian itu gampang dijelasin. Anehnya, saat hari libur dan kamu cuma rebahan, badanmu justru terasa makin remuk. Kamu bebas dari pekerjaan. Kamu tidak menyentuh laptop. Otakmu tetap saja tidak berhenti berputar. Kamu merasa bersalah saat diam. Kamu merasa dikejar sesuatu yang tidak jelas. Fisikmu berhenti bergerak, tapi pikiranmu terus bekerja keras. Kamu kelelahan bukan karena aktivitas. Kamu kelelahan karena kamu tidak pernah benar-benar hadir di momen istirahatmu. Masalahnya sederhana. Kamu lupa cara istirahat. Diam tanpa merasa bersalah itu butuh latihan. Istirahat bukan sekedar tidak bekerja. Istirahat adalah memberi izin pada pikiranmu untuk berhenti menuntut hasil. Rebahanlah tanpa rasa bersalah hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91.7 FM. Feel good.

0: Siapa yang nggak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell y'all.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Vox Radio.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tunggu.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, Kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Otakmu jago sekali membuat skenario terburuk saat kamu mau mencoba hal baru. Kamu selalu membayangkan kegagalan sebelum melangkah. Kamu terjebak di dalam pikiranmu sendiri. Kamu membayangkan rasa malu saat gagal. Kamu memikirkan kritikan orang lain. Kamu menghabiskan energi untuk hal yang belum tentu terjadi. Padahal, imajinasimu sangat luar biasa. Kamu mampu menyusun cerita detail tentang hal-hal buruk yang belum pasti. Kamu menjadikan ketakutan sebagai alasan untuk tetap diam di tempat. Gunakan kekuatan imajinasimu untuk arah yang berbeda. Kalau kamu bisa overthinking kemungkinan terburuk, kamu juga bisa overthinking kemungkinan terbaiknya. Bayangkan keberhasilan yang akan kamu capai. Bayangkan rasa bangga saat kamu berhasil melampaui batasan dirimu. Keberanianmu hari ini adalah pintu menuju kesuksesanmu esok hari. Ambil langkah pertama itu dan percaya pada potensi dirimu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, Kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
4: Fox Radio Bandung.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Ini tempat ngejok semuanya. Terus kalian mau ngapain anak saya?
2: Ini sudah 7 bulan loh bos. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu. Kan dapat tidur gitu. Ngapain kita melihara anak itu?
3: Jabar Now edisi Senin 28 September 2026 diantaranya mengenai sidak area persawahan di Kabupaten Bekasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo luapkan kekesalannya. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi tempuh jalur hukum. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat.
4: Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
1: Apaan ini? Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Terus kalian mau ngapain anak saya? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Diam kamu, duduk.
4: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu.
3: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak sidak di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemarahan dipicu kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang mengalami kekeringan. Area persawahan itu telah sekitar 7 bulan tidak memperoleh pasokan air.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan. Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi, padahal terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari areal persawahan.
6: Kering semua Pak, tim Bapak itu nggak kerja. Ada saluran tersier tapi udah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya udah 7 bulan. Padahal dekat dari sini itu ada sekitar 2 kilo ada sungai yang nggak pernah kering. Nah, sebetulnya gampang aja kan, Bapak tinggal tarik apa kata oping atau diirigasi, Bapak sudah datang gitu, tinggal narik air ke situ masukin ke saluran irigasi. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu, kan dapat tidur gitu. Ngapain kita biar gitu?
3: Satreskrim Polresta Cirebon bersama Inafis Polda Jawa Barat dan Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah Karningsih, istri seorang dokter yang ditemukan tewas bersimbah darah. Olah TKP berlangsung lebih dari 4 jam, mulai dari halaman hingga bagian dalam rumah, termasuk kamar tempat korban ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan sampel untuk kepentingan penyelidikan.
7: Olah TKP digelar di rumah Karningsih, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. Pemeriksaan ini merupakan olah TKP kedua setelah sebelumnya dilakukan saat jenazah korban ditemukan pada Kamis malam. Petugas memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, ruang dalam, hingga kamar tempat Karningsih ditemukan tewas. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan benda dari dalam rumah untuk diperiksa lebih lanjut. Rumah tersebut diketahui tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV, olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait kematian Karningsih, perempuan berusia 66 tahun.
8: Menganalisa kerjasama dengan Inavis dan Puslapor Polri. Kami melakukan pendekatan ilmiah untuk memecahkan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi.
7: Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Kasus kematian Karningsih menggegerkan warga desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya pada hari Kamis malam. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, seorang dokter, setelah pulang dari praktik.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah gempuran era digital, lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat dituntut tidak hanya bertahan di jalur konvensional, tetapi juga lincah memanfaatkan platform media sosial. Langkah ini dinilai vital untuk membendung tsunami informasi palsu dan hoax yang marak di ruang publik. Pesan ini mengemuka dalam bimbingan teknis peningkatan SDM penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Karawang akhir pekan lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati menegaskan pentingnya keberadaan media terestrial resmi di platform digital sebagai penyeimbang media sosial yang kini mengalami darurat verifikasi. Rahmat juga berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran di Badan Anggaran DPRD demi mendukung transformasi digital penyiaran lokal.
9: Jadi pemerintah haruslah ikut serta memikirkan ulang, menyiapkan ulang. Dan kita di DPRD, khususnya Komisi 1 sering menyampaikan di Banggar bahwa kita perlu peningkatan.
10: Seberapa penting Pak peran lembaga penyiaran untuk masyarakat di Jawa Barat?
9: Oh, penting kan, bagian dari pilar demokrasi. Lalu kayak teman-teman yang resmi ini kan menjadi perlu agar, kan tadi Pak Adiana menyampaikan di medsos itu akurasi pemberitaannya masih belum terverifikasi gitu. Sehingga rawan kalau tidak diimbangi, masyarakat kita dapat informasi yang belum pasti benar.
3: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menekankan kunci sukses menembus ruang digital ada pada pengemasan ulang konten. Menurutnya, siaran on-air tidak bisa dipindahkan mentah-mentah, melainkan harus dikemas dalam format durasi pendek di bawah 1 menit dengan tata kelola konten yang matang tanpa melanggar aturan penyiaran. Dalam kegiatan ini, KPID Jawa Barat juga menandatangani kerjasama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Karawang guna memperkuat edukasi serta literasi media bagi masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
13: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka yang merupakan sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram.
14: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga 7 juta rupiah. para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
15: Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga kesulitan.
3: Warga Kelurahan Muara Sari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengeluhkan kondisi jembatan bambu yang menjadi akses penghubung antar pemukiman. Warga menilai jembatan itu belum cukup kokoh untuk digunakan dalam jangka panjang. Meski warga telah memperbaiki jembatan secara swadaya, mereka tetap khawatir konstruksi bambu tidak mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna.
16: Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini menjadi salah satu akses terpenting yang menghubungkan antar wilayah pemukiman warga. Setiap hari jembatan ini aktif dilalui warga, terutama pada pagi hingga sore hari. Warga memanfaatkan akses tersebut untuk berbagai keperluan, diantaranya menuju kantor kelurahan maupun ke puskesmas.
17: Dari dulu sih ini udah ada, cuma ada pergeseran-pergeseran aja karena tanahnya labil. Ini baru direnovasi sama warga swadaya, karena ini kan akses ya.
18: Karena jembatan ini penghubung dari pelayanan-pelayanan seperti mau menuju ke kelurahan, pelayanan menuju kesehatan dan pendidikan. Apabila didiamkan aja berdampak nanti untuk ke pelayanan, Pak. Karena ini jembatan ini kelihatannya rawan banget dengan kedalaman sungai. Ini sekitar 10 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter juga, Pak.
16: Jembatan ini sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah Kota Bogor agar dapat segera diperbaiki secara permanen. Warga berharap jembatan bambu tersebut dapat diganti dengan konstruksi yang lebih kuat dan aman, sehingga akses warga dapat digunakan dalam jangka panjang.
13: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now.

0: pengisian dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja. Mengukur tanah sewa, bereskan segera.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
4: Fox Radio.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu takut dia pergi saat kamu mulai pasang batasan. Padahal, kamu seharusnya takut kehilangan dirimu sendiri. Setiap kali dia butuh, kamu selalu mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaanmu. Kamu memaklumi perlakuan buruknya demi menjaga keberadaannya. Tanpa kamu sadari, kamu perlahan mengikis nilai dirimu sendiri. Kamu rela terluka asal dia tetap tinggal. Kamu sibuk menyelamatkan orang yang tidak pernah peduli dengan kesehatan mentalmu. Kamu menahan seseorang yang hanya menjadikanmu pilihan cadangan. Kehilangan orang yang memanfaatkanmu bukan sebuah kerugian. Itu adalah kebebasan. Keberanian melepaskan mereka adalah awal dari langkahmu untuk menghargai diri sendiri. Jangan takut kehilangan orang yang cuma datang waktu butuh. Yang harus ditakutin itu kehilangan diri sendiri demi mempertahankan mereka.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91.7 FM. Feel good.
4: Gila 1.7 FM.
5: Fox Radio Bandung.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jadikan Satu Bandung Berdoa sebagai gerakan bersama. Cegah influenza A, warga diimbau tidak panik dan terapkan PHBS. Pemprov Jabar bakal ambil alih hak pengelolaan tanah milik PTPN dan Perhutani. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung sebagai ruang untuk memperkuat doa, ikhtiar, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam kegiatan Tablik Akbar dalam rangka hari jadi ke-216 Kota Bandung dengan tema Satu Bandung Berdoa atau Sabda di Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung pada Sabtu 26 September 2026. Menurutnya membangun Kota Bandung tidak cukup hanya melalui program pemerintah maupun pembangunan fisik. Kemajuan kota juga membutuhkan kekuatan spiritual, akhlak, kepedulian, serta persatuan seluruh masyarakat. Farhan juga mengajak masyarakat terus merawat semangat Satu Bandung melalui penguatan persaudaraan, penghargaan terhadap perbedaan, sikap saling membantu, dan kepedulian nyata di tengah masyarakat. Farhan mengatakan momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung menjadi penguat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak dengan semangat ikhtiar dan doa. Farhan berharap Satu Bandung Berdoa tidak berhenti sebagai tema kegiatan tapi dapat menjadi gerakan bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin religius, harmonis, maju, dan penuh keberkahan.
1: Berkumpul di sini bersama-sama mendengarkan berbagai macam hikmat sambil kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Kota Bandung dapat wujud menjadi Bandung yang utama, unggul sumber daya manusianya, terbuka kotanya, amanah kepemimpinannya, maju pikirannya, dan agamis masyarakatnya. Amin. Sabda Satu Bandung dalam doa. Ini adalah acara cita-cita saya, membuat Masjid Agung Alun-Alun Bandung pinuh deui.
0: Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, masyarakat diminta segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
2: Influenza A itu di Kota Bandung dipantau melalui Puskesmas Padasuka. Itu adalah sentinel, influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan kan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada. Gitu. Yang ditetapkan influenza A di Puskesmas Padasuka itu tidak menggambarkan seluruh influenza di Kota Bandung. Itu adalah tipe A.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Vini Adiani Dewi menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
3: Coba gitu ya. Nah, tapi bukan infeksi tipe A. Karena tadi harus di WGS tadi. Gitu. Tapi infeksi saluran pernapasan akut meningkat. Tapi ada batas maksimal namanya. Ya, batas maksimal itu kalau di atas 8.000. Nah, itu kita tidak melampaui batas itu. Jadi kalau melampaui batas itu, baru kita kita ada kegiatan hutan, tapi tidak melampaui 6.000, memang tidak melampaui batas maksimal, gitu. Tidak dimasukkan bahwa ini adalah sebuah kasus yang melonjak tajam gitu ya. Nah, tapi itu tadi ternyata sebagian besar di daerah-daerah yang terkena abu, Depok, Bekasi, ya itu kenaikan ininya signifikan laporan ISPA-nya.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih hak pengelolaan tanah-tanah milik PTPN maupun perhutani di Jawa Barat, khususnya yang berada di kawasan Gunung Wayang di Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pengambil alihan hak pengelolaan dilakukan untuk selanjutnya ditanami dengan tanaman-tanaman khas kawasan tersebut. Rencananya penanaman dimulai pada Desember tahun ini dengan jumlah petani penanam pohon yang disiapkan sebanyak 4.000 orang.
5: Saya minta Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, di seluruh areal gunung ini, tanah-tanah PTPN, perhutani, nanti hak kelolanya diambil alih provinsi. Saya targetkan 1.000 hektar lahan. Petaninya yang nanamnya saya gaji 2,5 juta per bulan. Satu orang 2 hektar, maka diperlukan 500 orang. Kita bertahap nanti setelah ini dan kita mulai nanamnya Desember, Pak. Itu sudah saya hitung. Udahlah Pemda Jawa Barat misalnya nanti nyiapkan tambahan 4.000 petani penanam pohon. Kali 2,5 juta, 10 miliar kan? Kali setahun 120 miliar. 120 miliar nggak ada artinya dibanding banjir Citarum. Sedimentasi Citarum harus dikeruk. Biaya pengerukan Citarum dalam setiap tahun lebih dari 1 triliun.
0: DPR RI menyatakan perlunya negara hadir di setiap potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung langkah yang sedang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Mulyadi, menyatakan langkah ini harus dilakukan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Mulyadi meminta kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan dan anggaran harus berorientasi pada ketepatan sasaran, tepat anggaran, dan tepat waktu.
6: Negara harus hadir dengan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan setiap komoditi yang harusnya menjadi unggulan. Pak Presiden sudah menyampaikan tentang konsep-konsep hilirisasi dan seterusnya. Bagaimana kita memanfaatkan setiap sumber daya anugerah Tuhan untuk kemajuan masyarakat. Maka saya selalu ingatkan, negara pada setiap kebijakan dan anggarannya harus selalu berorientasi paling tidak 5 hal. Setiap anggaran dan kebijakan itu harus selalu berorientasi tepat sasaran. Tepat anggaran, tidak membengkak, tepat waktu, tidak delay, stakeholder di daerah dilibatkan, dan terakhir, betul tidak kebijakan dan anggaran itu mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kami berharap setiap kebijakan dan anggaran, setiap pemangku kepentingan, betul-betul membangun komunikasi dan berkolaborasi, perbankan dan seterusnya. Nah, saya kira dengan, jadi kami berharap ada follow up, ada action plan, ada time frame, ada keterlibatan para stakeholder di daerah untuk bagaimana semua berdaya, Pak.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perbankan, dan para pengusaha UMKM dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Barat melalui program pengembangan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan kerjasama yang dilakukan OJK, perbankan, dan UMKM dalam pengembangan komoditas unggulan ayam petelur di Jawa Barat diharapkan akan mampu mendukung program pemerintah. Herman juga berharap kerjasama sejumlah pemangku kepentingan tersebut bisa mengentaskan kemiskinan karena dipastikan berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat.
7: Karena visi Jawa Barat istimewa, tentu masyarakatnya juga harus istimewa dan itu ditandai oleh berbagai indikator makro. Kesejahteraan harus istimewa, one step ahead. Rakyat Jawa Barat harus di atas rata-rata kesejahteraan provinsi yang lainnya di 2029. Dan tentu kita butuh pengungkit, butuh leverage. Dan salah satu yang kami harapkan menjadi leverage, menjadi pengungkit, itu sektor peternakan. Dan ini berbasis budaya Sunda, karena keseharian masyarakat kita. Nah, ini yang harus kita gederkan, baik di skala industri maupun skala masyarakat, sehingga berdampak terhadap perekonomian. Kan pengentasan kemiskinan itu dua, kurangi beban pengeluaran, ya tingkatkan pendapatan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

Botol 100 ml minyak tanah Mila Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanah Mila Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah bertahun-tahun terlibat dalam industri musik dan dengan pengalaman yang dimilikinya, Yeri Merian kembali menghadirkan karya solo melalui Senja. Sebuah single pop folk yang lahir dari cerita tentang rasa yang belum selesai, ditulis, diproduseri, dan diaransemen sendiri oleh Yeri. Lagu ini jadi eksplorasi genre folk pertamanya, sekaligus ruang yang lebih personal dalam perjalanan musiknya. Ini dia, Yeri Merian dengan Senja.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Save the world.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward Umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
3: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu sadar, makin dewasa, makin jarang cerita ke orang lain. Bukan karena tidak butuh didengar, tapi karena kamu capek menjelaskan. Perasaanmu terlalu rumit untuk dirangkai jadi kata-kata. Kamu sendiri masih bingung dengan apa yang kamu rasakan. Menyusun cerita butuh energi besar. Belum lagi risiko dihakimi atau diberi saran yang tidak kamu butuhkan. Akhirnya, kamu memilih diam. Kamu simpan semuanya sendiri. Kamu berpura-pura semua baik-baik saja di depan orang lain. Diammu bukan bentuk keputusasaan. Diam adalah cara otakmu memproses beban secara mandiri. Kamu tidak wajib menjelaskan segalanya ke semua orang. Memberi waktu pada diri sendiri untuk tenang adalah pilihan yang bijak.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
4: New Sunari Lovina Beach Resort.
3: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Musik Marathon.
2: Fox Radio, Bandung.

0: gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again, Baby Trevi, nemenin kamu lagi nih di Seru Senja Taman Fox ya. Bisa dengerin suara Citra ya, seminggu kemarin. Dua minggu malah, Citra lagi. Sekarang aku menemani kembali Taman Fox di sore harinya ya. Bahas yang viral-viral yuk.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja Fox Radio.

Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox ya. Happy Terakhir nemenin kamu lagi di Seru Senja. Setelah kemarin hampir semingguan ya, dua minggu lah jatuhnya, bukan seminggu, dua minggu. Minggu sebelumnya gue sakit, terus minggu ini anak gue yang sakit. Aduh, sehat-sehat semua teman Fox ya. Mudah-mudahan juga semua yang lagi pada sakit segera disembuhkan penyakitnya ya. Kita mau ngomongin soal AI teman Fox ya. Tapi ini ada hal yang menarik, kenapa? Karena mega proyek pusat data AI ini berkapasitas 640 MW di kawasan Jatiluhur yang didorong oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sekarang memicu kekhawatiran yang serius katanya. Di balik rencana ini, para pengamat menilai membawa ancaman nyata katanya buat ketersediaan air bersih warga Jawa Barat. Para pengamat lingkungan menyoroti tingginya kompensasi sumber daya alam yang harus dikorbankan demi menjaga fasilitas ini tetap beroperasi. Server AI berskala raksasa atau hyperscale ini diketahui menghasilkan panasnya yang ekstrim banget katanya, yang menuntut juga penggunaan jutaan liter air setiap harinya untuk sistem pendinginan. Kebutuhan operasional ini secara langsung katanya akan berkompetensi dengan hajat hidup masyarakat luas, mengingat Waduk Jatiluhur merupakan urat nadi pasokan air minum buat jutaan warga Jawa Barat dan juga Jakarta, dan sumber utama irigasi pertanian nasional teman Fox. Memang banyak sekali yang aku nggak tahu ya, sebutnya dikorbankan atau mendapatkan impact kali ya. Kalau dikorbankan sih mungkin enggak. Banyak yang akhirnya mengkhawatirkan karena pasokan air yang diperlukan jutaan liter. Gue juga gak tahu juga sih, itu apakah airnya akan terbuang begitu saja atau ada semacam sirkulasi udara. Karena idealnya ya, kayak di komputer aja deh, itu kan sekarang air radiator mobil deh, itu kan ada sirkulasi ya, air tuh jadi terus muter tapi ada pendinginnya gitu. Apakah begitu sistem kerjanya? Apa memang akan menghabiskan terus-terusan air yang ada di luar? Nah itu kan yang harus jadi pertimbangan. Harusnya sih ada statement ya, biar semuanya tenang gitu, dan biar ya cincai gitu ya, biar aman semuanya. Pak Deddy, tolong statementnya Pak.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml

Teman Fox, ini ada Ultimate sama-sama minyak tanamilah tanamu ya. Ini dengan kandungan hero ingredients seperti ada minyak nyamplung, terus juga ada lagi minyak zaitun dan juga peppermint oil. Dipercaya bisa menutrisi kulit, kemudian juga membantu menjaga kesehatan kulit dan membantu menyuburkan rambut. Cocok sekali nih buat 4.0. Harga satu botol per 100 ml adalah Rp225.000 aja teman Fox ya. Dapatkan Ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanamu di Kimia Farma ada. Century juga ada. K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Bisa langsung kesini aja ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa.
0: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
0: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
4: everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
5: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
6: Young Gators dan Raisya Anggiani resmi merilis kolaborasi perdana mereka, Siapa Yang Salah. Uniknya, antusiasme terhadap Siapa Yang Salah sudah terasa sebelum perilisan resminya per 4 September 2026. Sound lagu ini sudah digunakan lebih dari 1.500 video di TikTok. Di lagu ini justru karakter cewek yang jadi sosok yang menyakiti dan mengingkari kepercayaan pasangannya. Tapi alih-alih menerima keadaan, kedua tokoh dalam lagu ini sama-sama bertahan pada sudut pandang masing-masing dan saling menyalahkan. Ini dia, Young Gators, Raisya Anggiani dengan Siapa Yang Salah.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilduin. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com. Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Vogue Radio.

Kesan Fox Radio Band New Feel Good All I Wanna Do. Sheryl Crow, The Body Fox, ini lagu tahun 94 ya. Udah pada lahir belum 94? Eja udah lahir? Mat udah lahir? Belum ya, 94 itu saya kelas berapa? SD. Oke. Dan buat kamu teman Fox nih ya, dari SD itu selalu diajarin untuk selalu buang sampah pada tempatnya. Selalu membuang sampah atau benda-benda yang sudah tidak terpakai di tempat yang sesuai gitu ya. Tapi gimana ceritanya kalau tiba-tiba ya ada informasi yang bilang kalau TPA Sarimukti diprediksi ini penuh sampai akhir tahun. Gimana gitu ya, di saat kita membuang sampah dengan benar tapi pembuangannya juga dikhawatirkan penuh. Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat ya, diprediksi cuma mampu menampung sampah sampai 2026 akhir. Sekretaris Daerah Jawa Barat Kang Herman Suryatman ini mengatakan zona 1, 2, 3, dan 4 di TPA Sarimukti sudah ditutup. Sementara zona 5 yang jadi area terakhir juga punya kapasitas terbatas dan diperkirakan penuh pada akhir tahun. Kang Herman menegaskan teknologi pemadatan yang dilakukan saat ini tetap punya keterbatasan. Karena itu pengurangan sampah dari sumbernya juga diperlukan sebetulnya buat mengurangi beban yang masuk ke TPA Sarimukti. Dia menyebut potensi pengurangan sampai hari ini ya, dari hulu sampai hilir biasanya ini mencapai 20% kalau masyarakat mulai mengurangi, memanfaatkan dan juga mendaur ulang sampah sejak dari rumah. Jadi edukasi ini sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh PKK yang gue tahu ya, karena nyokap gue tuh anggota PKK gitu. Jadi banyak-banyak juga sih sebenarnya upaya-upaya dari pemerintah terbawah ya, dari lini paling bawah adalah yang langsung ke masyarakat lebih tepatnya. PKK, Posyandu, kemudian juga tingkat RT dan tingkat RW, bagaimana cara mengolah sampah, bagaimana cara mengupayakan agar sampah itu bisa diolah dan jadi barang komoditi, bisa dijual gitu ya. Banyak sebetulnya orang-orang yang sudah mengedukasi juga lingkungan sekitar. Tapi memang tidak semudah itu teman Fox, gak semua orang punya waktu dan punya kemampuan dan keinginan untuk mengolah sampah yang sudah ada di rumah. Kadang kita juga memilih sampah yang organik, anorganik, sampah rumah tangga dan lain sebagainya. Di rumah pun males ya, karena tidak terbiasa dari dulunya. PR sih, ini PR sekali. Coba-coba ya, dimulai dari Gen Z kayaknya harus bisa. Jadi ngikut orang tuanya ya.

0: masanya.
1: Kita puterin
2: Fox Radio. Fox

91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good. Andai Kan Kau Datang dari NMAS, teman Fox. Saya selalu sedih kalau dengerin lagu ini sebenarnya. Gak mau sedih-sedihan, aku hatinya lagi tidak menentu nih. Gimana gak menentu gitu, teman Fox ya. Kalau anak lagi sakit itu, sebagai orang tua pasti patah hati ya. Patah hati terbesar orang tua adalah ngelihat anaknya sakit dan tidak berdaya. Banyak sih sebenarnya yang bisa bikin kita jadi patah hati dan juga kecewa gitu. Selain urusan cinta kita sama pasangan, tapi sama anak sendiri juga sama gitu kali ya. Akhirnya gue juga merasakan kekhawatiran seorang orang tua. Kayak dulu mungkin orang tua kita sendiri nih mengkhawatirkan anaknya yang zaman dulu belum ada handphone, telepon hanya sebatas telepon rumah gitu ya. Zaman-zaman aku kecil tuh sore belum pulang, malam belum pulang, seharian gak pulang. Kekhawatirannya tuh akhirnya aku rasain juga gitu. Di saat anakku pulang telat doang sedikit, kayak aduh kakak di mana ya, aduh si ade di mana ya, kayak gitu-gitu tuh udah mulai kerasa-kerasa. Semangat para orang tua yang harus tetap selalu fokus dalam mengurus anak, mengurus rumah tangganya, mengurus pekerjaan di kantornya, mengurus bisnisnya dan lain sebagainya. Multitasking sekali kita ini ya, dituntut untuk itu. Makanya gak boleh sakit, apalagi buat cowok. Tapi kalau lagi ngomongin kesehatan nih, ada yang lagi mau coba untuk diet gak? Katanya nih, kalau buat ngurangin berat badan atau diet gitu ya, kayaknya kamu bisa ikutin tips dengan mengkonsumsi putih telur. By the way, putih aja ya. Putih telur adalah sumber protein alami. Di dalam putih telur itu terkandung beberapa jenis protein. Di antaranya adalah fosfor, kalsium, zinc, dan juga potasium nih. Protein alami dalam putih telur juga bagus. Bisa menghasilkan asam amino namanya, buat membentuk otot kamu sendiri. That's why kalau lagi nge-gym banyak banget makan telur ya, karena ini ada asam amino. Putih telur gak mengandung kolesterol sama lemak gitu ya, lemak trans dan juga karbohidrat. Jadi putih telur bisa dikonsumsi buat mengurangi tingkat kolesterol dalam asupan kita sehari-hari, dalam mengisi perut ya tentunya. Ini makan putih telur ini bisa bikin berat badan berkurang sampai 65%. Hanya 2 teman Fox ya, 2 saja. Disanguan oke, sarua sama aja. Telurnya 2 ya, nasinya 2 centong, aman ya. Sekarang makan bukan buat sehat, makan untuk hidup. Yang penting sehat, hidup aja bisa cari duit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: harus rela, apalagi kalau dia punya orang lain ya kan. Mau diapain lagi? Ikhlas aja, ikhlas.
1: Ya, ikhlas itu adalah bagian atau puncak tertinggi dari seseorang, kesabaran seseorang. Sabar-sabar, akhirnya ikhlas gitu. Ya. Ini ada yang ngomongin soal senada. Ada yang tahu senada, teman Fox? Senada Indonesia 2026 resmi membawa tema suara dan juga nada dari Indonesia Timur. Nggak pada pada gelaran musik yang akan berlangsung di Istora Senayan Jakarta tanggal 10 Oktober nanti ya. Konser ini akan menghadirkan kolaborasi lintas generasi antara Anggun, Dewa 19, Anmes, ada juga Molucan Soul bersama Rumah Orkestra Jogja dan lain-lain. Mengusung semangat music connect people and create impact, senada gak cuma membawa musik ke atas panggung, tapi juga memperkenalkan budaya, alam, kreativitas, dan cerita masyarakat Indonesia Timur, teman Fox ya. Keren. Karena memang lagu-lagu Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari lagu-lagu Indonesia Timur. Kenapa? Karena memang banyak sekali artis-artis atau penyanyi lah ya, lebih tepatnya, yang dari Indonesia Timur. Dan itu luar biasa, luar biasa sekali, suara-suaranya itu bagus semua. Aneh rasanya kalau di Indonesia Timur gak bisa nyanyi. Tapi mungkin ada juga kali ya, ada lah pasti, gak mungkin kali ya. Tapi gue gak ngerti juga nih, di Indonesia Timur tuh ada yang suaranya gak bagus gak? Coba ya, ada yang di sini lagi dengerin Fox Radio Bandung dan orang Indonesia Timur? Apakah ada orang Indonesia Timur yang suaranya gak bagus? Kasih tau Pepi ya. Penasaran aja gitu, soalnya beberapa temanku yang orang Indonesia Timur dalam urusan musik udah kelar dah. Semuanya udah paling jago, nyanyi bagus, main alat musik juga.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

alright banget nih kalau kamu punya sangat-sangat travel size yang klasik, teman Fox. Kenapa? Feel alright karena gampang bawanya, nggak ribet dan nggak menemenuhin tempat. Atau kamu yang suka biasa bawa tas kecil, kagak repot kalau mau jalan-jalan jauh gitu ya. Jadi minyak balur herbal serbaguna untuk pilihan keluhan tubuh sehari-harinya kamu nih. Harga satu botol 30 ml sangat-sangat travel size klasik 65.000 aja. Dapatkan sangat-sangat travel size klasik di Fox Radio Bandung ya, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Tidak ada dan tidak bukan. Hanya beliau yang ada gambar babenya aja kalau misalkan kamu nyari-nyari produk dari sangat-sangat ya. Jadi langsung saja kalau mau dapat yang ukuran travel size, main ke sini ke Fox Radio Bandung ya. Yang size kecil gitu bilangnya.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Sebelum azan maghrib, teman Fox, ini ada beberapa komentar ngomongin terkait soal pabrik kali atau gudang kantor. Sebenarnya penyimpanan sih itu ya, buat nyimpen data AI di daerah Jawa Barat nih, tepatnya di Jatiluhur, kawasan Jatiluhur gitu. Jadi banyak yang berkomentar, banyak yang khawatir kalau ada si AI di sana, tempat AI di sana akan menghabiskan air yang cukup banyak gitu, teman Fox. Nah, ini Muhammad Arif F bilang kalau Purwakarta sering hujan, dia aman, tapi kalau kering kayak sekarang selesai buat wilayah yang pakai air Jatiluhur, katanya gitu. Ada Asdit Leon di Natara, bukan cuma krisis air, tapi populasi suara juga berpengaruh di keadaan sekitar. Yang ini sudah ada risetnya katanya. Belum lagi nanti berdampak ke lingkungan dan juga alam sekitar selain air. Hoax katanya. Iwan Ochim, pencipta AI, ini si Geoffrey Hinton, ini mengaku menyesal telah mengembangkan teknologi kecerdasan buatan tersebut katanya. Dia menyebut chatbot AI cukup menakutkan karena dapat jadi lebih cerdas daripada manusia dan dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan. Benar ya. Itu yang dikeluhkan, itu yang di apa ya, yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Karena kalau memang dia luar biasa cerdas, akan mengkhawatirkan juga dan juga membuat orang-orang jadi khawatir, aduh, dipakai buat tindakan yang tidak benar, katanya gitu, teman Fox ya. Mudah-mudahan kita lihat yang terbaik lah, AI seperti apa nanti ke depannya. Ada pembatasan-pembatasan kah atau seperti apa nanti ya. Thank you buat Jojo Producer, thank you juga buat DJ Mul, thank you buat Ahmad, thank you juga buat Andre Kembar Musik dan juga Program Director. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu yuk, kita doain timnas menang ya.

0: sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis. Young Gators dan Raisya Anggiani resmi merilis kolaborasi perdana mereka, Siapa Yang Salah. Uniknya, antusiasme terhadap Siapa Yang Salah sudah terasa sebelum perilisan resminya per 4 September 2026. Sound lagu ini sudah digunakan lebih dari 1.500 video di TikTok. Di lagu ini justru karakter cewek yang jadi sosok yang menyakiti dan mengingkari kepercayaan pasangannya. Tapi alih-alih menerima keadaan, kedua tokoh dalam lagu ini sama-sama bertahan pada sudut pandang masing-masing dan saling menyalahkan. Ini dia, Young Gators, Raisya Anggiani dengan Siapa Yang Salah.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Mungkin tidak banyak orang yang bilang hal ini ke kamu. Terima kasih ya, sudah bertahan sampai hari ini. Kamu tetap bangun pagi, kamu tetap berangkat kerja, kamu tetap berusaha keras setiap hari. Padahal di dalam hatimu, kamu sendiri tidak yakin apakah semua ini akan berhasil. Kamu sering merasa tertinggal, kamu sibuk membandingkan langkah pertamamu dengan langkah ke-500 orang lain. Kamu mengukur keberhasilanmu memakai standar hidup orang yang jalan startnya saja sudah berbeda. Hentikan kebiasaan menyiksa diri itu. Orang lain cuma melihat hasil akhirmu. Mereka tidak pernah tahu seberapa berat perjuangan yang kamu lewati untuk bisa berdiri tegak di titik ini. Fokus saja pada jejak langkahmu sendiri. Setiap usaha kecilmu sangat berharga. Tetap melangkah dan banggalah pada dirimu hari ini.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu gak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
2: Fox Radio.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Hai, ketemu lagi di hari Senin barengan sama Rara dan Citra di Fox Night Show. Mau diputerin lagu apa malam hari ini? Boleh langsung WhatsAppin aja di 08122477417 ya. Citra harap hari ini semua dalam keadaan sehat walaupun ya cuaca Bandung sebelakangan lagi gak oke nih, tapi mudah-mudahan kamu sehat-sehat aja ya.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu. Fox Radio.

cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kotos-kotos. Yeay. Baru libur 2 hari kemarin untuk siaran, rasanya kayak baru pulang lagi ke rumah nih untuk nemenin kamu teman Fox. Ih, seru ketemu lagi sama teman Fox yang merequest di 08122477417. Malam hari ini barengan Raden Cira bakal dengerin lagu favorit kamu pastinya, dan Cira juga punya info-info menarik untuk kamu. Di antaranya adalah siapa sih orang terkaya di Indonesia? Apakah saya? Ah, tidak. Tapi mudah-mudahan menjadi sih ya. Amin. Siapa yang gak pengen kaya ya kan. Nanti juga Cira bakal kasih tahu fakta-fakta terbaru dari bencana-bencana di Indonesia. Nanti kita doain ya, semoga Indonesia terus aman serta damai, dan pastinya kamu juga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin.

0: hari ini cuci muka pakai sangat-sangat face mask ya, biar nggak jerawatan. Karena sangat-sangat face mask ini yang punya wangi matcha bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran penyebab jerawat. Untuk harga satu sangat-sangat face mask sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Jadi yang mau beli langsung aja ke Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.

dari Fort Minor dan mau salam untuk Dewi katanya ya. Siap. Nanti sama yang ada Instagram diputarin lagunya ya. BTW bye, di tanggal ini gimana kondisi keuangan, aman? Ini baru tanggal 28. Kalau misalnya kamu gajian tanggal 25, baru 3 hari lewat lah ya. Apa udah mulai ngap-ngapan? Assalamualaikum doang gitu kemarin pendapatannya. Kalau Cita sih berharap bisa jadi 10 orang terkaya di Indonesia. Amin ya Allah. Tapi kalau misalkan ngomongin soal 10 orang terkaya di Indonesia, kamu tahu enggak sih siapa aja orang-orang itu? Kalau Citra jujur baru tahu per hari ini ya. Ini ada yang namanya Lau Tak Wong, yang mana ini tuh punya kekayaan sekitar 16,8 miliar dolar AS atau sekitar 300,72 triliun. Wow, ini didapatkan dari Forbes, yang mana dia dijuluki sebagai Coal King atau Raja Batubara karena sebagian besar kekayaannya berasal dari bisnis tersebut. Yang kedua ini ada Prayogo Pangestu, yang mana Prayogo Pangestu ini punya kekayaan mencapai 15,7 miliar dolar AS ya, bukan rupiah. Kalau dirupiahkan itu sekitar 281,3 triliun. Wow, banyak banget. Nih, Prayogo dapat duitnya dari mana? Jadi bisnisnya ini dari sektor kayu di akhir tahun 1970-an. Sebelum melakukan diverifikasi ke industri petrokimia dan juga energi. Dan Forbes mencatat Barito Pacific mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri pada tahun 2007 milik Prayogo Pangestu. Dan Chandra Asri ini berkembang menjadi salah satu produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Dan ini juga pemilik salah satu bisnis sektor batu bara dan juga energi terbarukan melalui Petrindo Jaya Kreasi dan Barito Renewables Energy. Yang ketiga ada Robert Budi Hartono, yang mana punya kekayaan sekitar 15,5 miliar dolar AS atau sekitar 277,45 triliun. Wow. Ini kalau Budi Hartono udah enggak asing lah ya, ini melalui kepemilikan di Bank Sentral Asia. Terus keluarga Hartono juga sebelumnya punya kekayaan melalui bisnis rokok Jarum, teman Fox. Ada Antoni Salim berikutnya yang punya kekayaan mencapai 10,7 miliar dolar AS atau sekitar 191,53 triliun melalui bisnis di berbagai sektor makanan, retail, perbankan, telekomunikasi sampai energi. Ini merupakan CEO dari Indofood. Ada juga keluarga Tahir, teman Fox, yang punya kekayaan sampai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 168,26 triliun yang memiliki bisnis Mayapada Group. Wow, resep ya jadi orang kaya. Kalau kita sih sebagai rakyat yang begini-begini aja mikirin gaji sebulan dibagi 30 hari aja pusing.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Fox Night Show barengan sama Raden Citra Tongan Fox. Kalau misalkan masalah uang, kayaknya gak ada yang benci deh sama uang, ya kan? Ah, kalau misalkan kita ngomongin uang, perlu juga nih kita tahu kalau misalkan uang itu punya sejarahnya sendiri, dimana uang itu dulu gak kayak sekarang langsung brek kertas dan juga koin, teman Fox, ya. Tapi zaman dulu tuh sempat digunakan bahan-bahan alam seperti kulit kerang, terus sampai gobok, dan pada akhirnya kita punya uang rupiah sebagai mata uang yang kita gunakan dalam keseharian ini. Jadi kalau misalkan di zaman masa kerajaan Hindu-Buddha, mulanya alat pembayaran ini masih sangat sederhana. Misalnya di daerah Irian, itu pakai kulit kerang dengan jenis tertentu. Kalau misalkan di wilayah Bengkulu, Pekalongan, itu pakai manik-manik. Dan kalau di Bekasi, ini mulai pakai alat yang namanya belicung atau semacam kapak batu untuk membayar transaksi, teman Fox, ya. Terus berkembang ke masa kerajaan Islam, mulailah ada percetakan mata uang yang umumnya beraksara Arab. Ini mulai pakai koin-koinan, teman Fox, ya. Terus di masa VOC, pembiayaan dan perdagangannya mulai lebih berkembang lagi, di mana mata uangnya digunakan mata uang asing, terus digunakan juga uang kertas sebagai bahan dari uangnya, teman Fox, ya. Terus berkembang lagi ke masa pendudukan Jepang, yang mana pemerintah pendudukan Jepang saat itu meluncurkan uang kertas khusus yang dikenal sebagai uang invasi, yang akhirnya digunakanlah sama masyarakat Indonesia sampai akhir zamannya sekarang, ya. Akhir zamannya kok kayak enggak akan ada lagi gitu, ya. Bukan, maksudnya sampai sekarang. Tapi di masa kependudukan pemerintahan sekarang kok sedih banget, ya. Uang kayaknya enggak ada harganya.
1: Sekarang masih ada yang denger radio, ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
2: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja, ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Waktunya kita temenin kamu.
2: Sambil dengerin Raden Citra, sambil nonton juga yuk pertandingan Malaysia versus Indonesia di full match-nya grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Deg-degan! Udah 24 menit berjalan tapi belum ada skor yang ditunjukkan oleh tim dari Indonesia. Mudah-mudahan membawa kemenangan untuk malam hari ini.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
3: Fox Radio.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
2: Fox Radio.

0: Sapan FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini kalau misalkan lihat berita setiap harinya, kalau Raden Citra ya, di algoritma sosial media itu banyaknya berita-berita negatif teman Fox. Jadi kayak rasanya ingin kabur dulu aja. Apalagi kalau misalkan ngelihat berita pemberitaan berita tentang karhutla, ini rasanya kayak gak beres-beres gitu. Selain di Kalimantan, ternyata di berbagai titik di Indonesia juga terjadi. Salah satunya adalah kebakaran di Gunung Rinjani yang mencapai 1.098 hektar. Gede banget teman Fox ya, dan ini tuh udah terjadi dari seminggu yang lalu dan udah berdampak ke banyak area. Sejumlah titik api sebenarnya berhasil dipadamkan, tapi kebakaran masih terpantau di lereng utara puncak Sangkareang katanya ya. Dan Kepala Subbagian Tata Usaha TNGR ini mengatakan penutupan jalur pendakian dilakukan untuk memastikan keselamatan para pengunjung. Jadi buat kamu yang suka naik gunung, untuk sementara ini belum bisa untuk jalan-jalan dulu ke Gunung Rinjani ya teman Fox, demi keamanan bersama. Ya Tuhan, kenapa ya di Indonesia banyak sekali bencana. Kita harap semuanya semoga dalam lindungan Tuhan ya, amin.
1: Apa benar dia yang kau cinta?

0: From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good, ini dia One Last Breath dari Kri, direquest sama Kang Pupung Permadi. Terima kasih banyak ya. Kang Pupung lagi ngapain jam segini? Jam 8-an, kalau misalkan Raden Citra udah mulai ngantuk nih. Tapi kalau misalkan ngelihat aktivitas orang-orang Bandung ya, terutama di jam segini tuh justru baru pada keluar untuk ngopi. Ih, bisa dibilang aneh sih ya, karena menjelang tidur gitu minum kopi. Tapi kenapa ya kok suka banget minum kopi? Kalau misalkan aku suka minum kopi setiap hari, apakah aman? Ini ternyata aman banget teman Fox ya, untuk minum kopi setiap hari, tapi dengan porsi yang cukup, gak usah terlalu banyak juga, karena kalau misalkan terlalu banyak itu bisa meningkatkan asam lambungnya kamu. Nah, kenapa baik untuk tubuh? Karena kopi itu mengandung antioksidan yang namanya asam fenolat, yang mana berpotensi untuk mendukung kesehatan pembuluh darah dan juga membantu meningkatkan sirkulasi darah. Terus minum kopi setiap hari juga bisa berdampak pada kesehatan jantung, yang mana kalau misalkan kamu konsumsi dalam jumlah sedang, ini tuh bermanfaat bagi kesehatan jantung. Dan kalau misalkan kamu minum sekitar 2 atau 3 cangkir kopi per hari, ini bisa baik dan menurunkan resiko stroke yang lebih rendah katanya ya. Ini dilansir dari kompas.com. Dan kopi juga baik untuk otak berkonsentrasi, karena kan meningkatkan fokusnya kita ya, dan pastinya bisa juga mendukung untuk performa olahraga. Tapi berapa banyak sih kopi yang aman untuk diminum setiap hari? Yang baik itu adalah sekitar 400 mg per hari untuk orang dewasa yang sehat. Jadi jumlah ini tuh kalau misalkan diukur secara kasar setara dengan 4 cangkir kopi berukuran 8 onsan lah ya. Dan kamu juga perlu merhatiin kandungan kafein yang banyak, karena kalau misalkan terlalu banyak ya tadi encira bisa menyebabkan asam lambung teman Fox. Kalau misalkan malam hari ini ternyata udah minum kopinya kebanyakan, terus perutnya jadi gak nyaman, atau kamu jadi gak bisa tidur, jangan lupa balur pakai sanga-sanga supaya bisa lebih relax.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Pilgrim. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

Radio Bandung, Feel Good. Ini dia Oasis dengan Don't Go Away. Dan abis ini Raden Citra punya lagu dari Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama. Ada juga lagu Ada Band dengan Masih. Dan ada juga I Don't Like It, I Love It dari Florida featuring Robin Thicke dan juga Ferdinand White. Sambil nungguin ya, Indonesia versus Malaysia main lagi setelah halftime-nya yang belum mendapatkan skor satu skor pun maksudnya buat Indonesia maupun Malaysia. Tapi mudah-mudahan Indonesia membawa kemenangan untuk malam hari ini ya. Amin. Kita doain sama-sama yang kencang teman Fox ya, biar Indonesia menang di pertandingan kali ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun. Gokeun barudak.
2: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
3: Selamat malam, mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
4: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini dia GAC dengan Bahagia. Semoga membawa kebahagiaan untuk kamu yang lagi dengerin teman Fox ya. Terima kasih banyak udah stay barengan sama Raden Citra selama 2 jam kebelakang. Thank you buat Pupung Permadi dan juga teman-teman Fox lain yang udah request di WhatsAppnya Fox Radio Bandung. Dan besok kita bakal ketemu di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 9 malam di Fox Night Show pastinya ya. Kita juga berdoa teman Fox, hari ini Indonesia membawa kemenangan dengan skor yang terbaik setelah melawan Malaysia. Amin ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan pastinya malam hari ini selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye.

punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan. Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya. Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Seneng kamu dengerin suaranya? Sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.
2: Aku memang terlanjur mencintaimu dan tak pernah ku

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah bertahun-tahun terlibat dalam industri musik dan dengan pengalaman yang dimilikinya, Yeri Merian kembali menghadirkan karya solo melalui Senja. Sebuah single pop folk yang lahir dari cerita tentang rasa yang belum selesai, ditulis, diproduseri, dan diaransemen sendiri oleh Yeri. Lagu ini jadi eksplorasi genre folk pertamanya, sekaligus ruang yang lebih personal dalam perjalanan musiknya. Ini dia, Yeri Merian dengan Senja.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Pernah nggak sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya 85.000 dan sanga-sanga yang klasik 65.000. Kamu bisa beli di

0: Radio Network, Sangat Sian, dan juga di marketplace-nya Sangat-Sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sangat-Sangat, singa dalam.
2: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
3: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Hentikan kebiasaan berkata nanti saja kalau semua urusan sudah beres. Hidup ini tidak akan pernah benar-benar beres. Kamu terus menunda kebahagiaanmu demi menunggu waktu yang tepat. Kamu menunda menikmati hidup sampai satu masalah selesai. Faktanya, masalah tidak pernah benar-benar hilang. Masalah hanya berganti bentuk. Satu urusan selesai, urusan baru sudah mengantre. Waktu terus berjalan tanpa memedulikan kesiapanmu. Kamu menghabiskan umurmu untuk menunggu masa tenang yang tidak pernah datang. Kedamaian tidak hadir saat semua masalahmu selesai. Kedamaian hadir saat kamu belajar menikmati hari ini di tengah segala kekacauan. Bahagia itu pilihan di masa sekarang, bukan hadiah di masa depan. Hiduplah hari ini. Luapkan tawa hari ini. Jangan biarkan masa lalumu mencuri hari ini, dan jangan biarkan rasa cemas merusak masa depanmu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Waktunya Om Irfan, Disa Adiwinata dan juga Johan Pratama. Assalamualaikum di Pagi Bandung. Sampai tepat jam 9 nanti di Fox Radio, nanti 1.7 FM. Radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Semangat pagi hari ini, selamat hari Selasa. Boleh request lagu-lagu favoritnya kamu, biar mood boosternya kamu meningkat dari sekarang.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.